0: untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
2: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
12: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
2: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 MW hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
13: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
2: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
14: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
15: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
16: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
18: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: laporan terkini.
1: Ya, beringar RRI laporan cuaca pagi ini bersama perakirawan BMKG Ando Prasetyo. Ando, silakan laporannya. Ando, silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari, umumnya kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 35 km per jam. Perakiraan hingga gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat hingga barat laut serta memiliki kecepatan antara 20 hingga 52 km per jam. Selanjutnya, masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang berada pada periode musim kemarau yang bertepatan dengan adanya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih panas dan kering, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @info_cuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, pendengar, tanggal 1 September 2026 merayakan beberapa peristiwa penting ya yang terjadi tanggal 1 September, diantaranya pendengar, setiap tanggal 1 September diperingati sebagai Hari Polisi Wanita atau Polwan di Indonesia. Penetapan tanggal ini untuk merujuk pada berdirinya cikal bakal Polwan 1 September 1948. Ada juga pendengar RRI peringatan lain untuk 1 September, ada Hari Penulisan Surat Sedunia. Kemudian juga pendengar, untuk informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di kompas.com.

Ya, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti sesi dialog interaktif untuk hari ini dengan topik musim kemarau waspada kebakaran. Sesaat lagi bersama narasumber yang berkompeten terkait dengan topik yang kami angkat di hari ini.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Iya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Untuk saat ini kita di sesi dialog interaktif dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, pendengar, dialog interaktif hari ini mengangkat topik musim kemarau waspada kebakaran. Anda bisa bersama kami sebentar di sesi interaktif ya melalui 08125503809. Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kami sedang siaran langsung atau streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Anda juga bisa mengakses dialog interaktif ini melalui channel YouTube official RRI Tahuna. Nah, pendengar, untuk edisi hari ini dialog interaktif kami hadirkan dua narasumber di studio Pro 1 RRI Tahuna. Ada yang pertama kita menyapa Kasatpol PP dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Pak Aryo Aroba SS. Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Kabar baik.
0: Baik, di tengah musim panas ya, musim kemarau
1: tetap
0: ini.
1: Tetap semangat.
0: Ya. Baik. Dan narasumber kedua kita juga ada Lurah Sawambenar, ada Pak Erastus Toweliu SIP. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pak Lurah, apa kabar?
2: Luar biasa hari
0: sehat,
2: ini.
0: Ya?
2: Sehat
0: ya? Baik. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Bapak-bapak, ini topik kita tentang cuaca saat ini. Musim kemarau waspada kebakaran yang kita angkat untuk hari ini. Kita pertama ke Pak Kasat dulu terkait dengan situasi saat ini yang kita berada di musim kemarau. Kemudian ini juga diperkuat dengan fenomena El Nino. Bagaimana kondisi dan situasi kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe belakangan ini? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Penggemar sekalian Pro 1 RRI Tahuna, di pagi hari ini kami dalam tugas tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana kondisi situasi keadaan yang saat ini sementara kita alami bersama, bahwa panas yang cukup panjang, kemudian fenomena El Nino juga, dan sampai hari ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum terdampak hujannya. Nah, kondisi ini mengakibatkan di sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami krisis air, kemudian mengalami kekeringan. Dan kekeringan ini tentu berdampak pada salah satunya adalah hutan, dan ketika dalam situasi dan kondisi panas seperti ini, tentu kekeringan ini akan memberikan peluang lebih cepat terhadap kebakaran. Nah, dalam upaya kami dalam hal untuk melakukan penanganan pencegahan kebakaran yang terjadi, baik itu kebakaran yang ada di lingkungan masyarakat maupun kebakaran yang ada di hutan, sehingga melalui juga pemerintah pusat sudah mengirimkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026, di mana diingatkan bagi seluruh warga masyarakat bahwa tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Dan ini sudah kami tindak lanjuti, kami akan menurunkan instruksi bupati kepada camat, lurah, dan kapita laung di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara berproses, dan sementara menunggu itu juga kami sudah mengirimkan himbauan ya lewat minggu lalu RRI Tahuna. Kami menyampaikan terima kasih juga sudah membantu dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran, sehingga ini menggunakan himbauan dengan kerjasama dengan lintas media yang ada. Kemudian juga kami melakukan himbauan di pusat-pusat keramaian, di pusat kota, di pasar, dan ini tentu sangat sangat penting. Nah, berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sekarang terjadi, maka upaya dari Satpol PP dan Kebakaran Daerah memastikan bahwa semua informasi ini dapat diterima di kalangan masyarakat, dan semua masyarakat dapat menerima informasi himbauan ini juga dapat mendukung dan bekerja sama, karena tentu tugas dan fungsi kami bersama rekan-rekan yang ada di tingkat wilayah camat, kemudian lurah, Kapita Laung, juga secara bersama untuk mengingatkan dan menghimbau. Nah, tentu himbauan ini harus memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sehingga akan lebih maksimal. Kemudian selanjutnya adalah memastikan petugas Satpol PP dan kebakaran daerah untuk tetap siaga dan standby dalam upaya untuk menerima informasi dan pencegahan kebakaran maupun penanggulangan jika terjadi kebakaran, dan memastikan kendaraan damkar yang ada itu dalam keadaan yang siap jalan sehingga proses pemadaman nantinya akan dilakukan oleh mobil pemadam ini dapat berlangsung dengan baik. Saya kira ini poin-poin penting yang di awal perjumpaan di pagi hari ini yang dapat kami sampaikan dan informasikan, dan kami menghimbau juga bagi kita semua untuk terus waspada dan saling memberikan informasi himbauan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran. Demikian, terima kasih.
0: Baik, kita akan balik lagi ya ke Pak Kasat, kita ke Pak Lurah saat ini. Memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, Pak Lurah, bagaimana kondisi di wilayah Kelurahan Sawang Bendar?
2: Baik, terima kasih Pak Mirsa. Dari Prosatu Tahuna, di kesempatan ini kami dari pemerintah kelurahan yang pertama sudah mengantisipasi pada para teman-teman RT dan RW serta perangkat lainnya agar kita saling mendukung, menjaga jangan sampai terjadi kebakaran yang ada di wilayah Kelurahan Sawang Bendar. Kemudian kami sudah juga menyampaikan kepada RT dan RW bahwa lewat grup WA kami sudah disampaikan bahwa jangan membuang puntung rokok dengan sembarangan. Itu yang paling pertama, karena di saat ini rumput-rumput yang ada di sekitar kita di saat ini sudah mulai mengering semua. Jadi yang pertama, jangan sembarang membuang api di khususnya di lokasi tempat Anda kita berdiri di situ. Kemudian kita membawa kepada para penjual rokok yang ada di peminum rokok di ada di pusat kota kita agar hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.
0: Iya, pusat kota ini kan pusat banyak orang beraktivitas ya. Yeah. Ini kebetulan masuk di wilayahnya Pak Lurah. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Kasat. Pak Kasat tadi kan sudah sempat bahas disinggung juga personil dan alat. Yep. Personilnya ada berapa? Kemampuan alatnya berapa posisi saat ini?
1: Kalau untuk kemampuan alat pemadam, kami hanya memiliki satu mobil damkar dengan kapasitas 5.000 liter ya. Mm-hmm. Sehingga untuk alat ini berdasarkan pengamatan yang selama ini dalam tugas tanggung jawab untuk penanganan kebakaran masih bisa digunakan baik di dalam kota maupun di luar kota, bahkan kemarin yang paling jauh di wilayah Manganitu Selatan, tepatnya di Kampung Laine, kami coba menggunakan kendaraan tersebut dan kami berhasil tiba di lokasi dengan aman, sehingga dipastikan bahwa kendaraan yang ada sekarang walaupun hanya satu unit tetapi masih maksimal, layak ya, layak pakai. Kami memiliki personil P3K, baik P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu, itu 11 orang, kemudian didukung dengan pejabat teknis yang ada di dalam dan pegawai yang paruh waktu itu 20 lebih. Jadi pelaksanaan piket saat ini masih berjalan dengan baik dan berjalan 1x24 jam, sehingga itu yang kami ingatkan bahwa line telepon yang sudah tersebar, line telepon kami, kemudian line telepon dari rekan-rekan yang lain kami siap. Jadi memang line telepon Kasatpol PP ini tidak pernah tidak pernah off, Ibu.
0: Terus.
1: Jadi seperti kemarin kami menerima informasi terjadi kebakaran di wilayah Santiago. Dan memang puji Tuhan langsung bisa tertangani. Jadi setiap informasi kebakaran itu silakan langsung menghubungi nomor kami juga bisa, karena nomor kami ini tidak pernah off dan tetap akan aktif sampai 1x24 jam. Hmm. Karena ini memang menjadi salah satu layanan penting untuk informasi dari masyarakat. Demikian barangkali.
0: Baik. Jadi apalagi di situasi yang seperti ini, Pak ya, semakin penting untuk tetap memastikan hotline itu atau nomor yang bisa dihubungi itu aktif. Baik. Terkait dengan lingkungan kita, apakah ada kawasan tertentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini yang paling rawan terjadi kebakaran, Pak Kasat?
1: Iya, terima kasih. Kawasan-kawasan yang rawan kebakaran adalah kawasan di mana penduduknya padat. Jadi itu adalah salah satu unsur kerawanan yang ada, sebab jika di situ pemukimannya padat, banyak aktivitas masyarakat di situ, maka di situ menjadi salah satu titik rawan kebakaran, apalagi kondisi rumah yang berdekatan. Kemudian juga aktivitas padat dari masyarakat, sehingga kami memetakan bahwa mengapa kami sering memberikan himbauan seperti contoh di pusat kota, kemudian di Pasar Towo, dan pemukiman-pemukiman yang padat seperti di wilayah Tidore, itu pemukiman-pemukiman yang padat yang menjadi fokus pemantauan kami di situasi dan kondisi saat ini. Ini berkaitan dengan potensi kebakaran yang terjadi nantinya di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Namun jika kita memperhatikan di kondisi saat ini dengan situasi dan kondisi keadaan El Nino ini, fenomena El Nino dan panas saat ini, kerawanan, potensi kerawanan untuk kebakaran hutan saat ini memang agak rawan di beberapa daerah, karena memang salah satu contoh yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi bahwa di pinggir jalan itu rata-rata kering, sudah kering semua untuk rumput-rumput, sehingga memang saya melihat ini bahwa agak rawan jika teman-teman pengguna jalan akan membuang puntung rokok dalam keadaan hidup. Sehingga memang salah satu itu yang paling penting untuk kami himbau, karena situasi dan kondisi yang cepat untuk menyulut api karena kekeringan yang terjadi. Sehingga karena jalan kita ini kan masuk keluar hutan, ada hutan di pinggir jalan. Jadi memang kalau kita memastikan untuk memetakan kerawanan hanya di beberapa titik wilayah, kami lebih memfokuskan pada di semua wilayah, terutama para pengguna jalan untuk bersama-sama. Kemudian yang paling penting juga kami mengingatkan, kami menghimbau, jika ada yang melihat potensi titik api, dimohon kiranya langsung melakukan penanganan secara dini, secara manual dulu sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian sambil tentu menghubungi pemerintah setempat dan melaporkan juga kepada kami sebagai petugas damkar yang ada. Sehingga ini tidak akan berdampak lebih besar. Itu yang paling penting sebetulnya, karena kalau kita hanya melihat api dan titik api dan kita hanya melaporkan, tidak melakukan penanganan, itu juga tidak akan bisa melakukan pencegahan secara cepat dan secara dini. Namun makanya itu kami menghimbau bahwa jika ada pantauan-pantauan di sekitar kita, ada yang melihat titik api, lakukan penanganan secara dini dulu sesuai dengan kemampuan potensi yang ada pada kita, sesuai dengan tanggung jawab kita bersama, dan kemudian sambil dikoordinasikan dan dilaporkan, barangkali itu.
0: Jadi intinya kita semua, Pak, bisa jadi petugas juga ya,
1: tapi dalam tanda kutip. Sana,
0: iya, karena terlalu besar ini wilayah Sangihe. Nah, kalau dari Sawan Bendar sendiri, adakah titik-titik atau wilayah yang memang harus torang hati-hati, atau mungkin rumahnya padat, atau seperti apa, Pak Lura?
2: Baik, terima kasih. Untuk wilayah Sawan Bendar yang diantisipasi adalah pusat pertokoan, karena toko-toko tadi saya pusat kota itu berdampingan. Jadi dihimbau kepada Bapak Ibu yang ada di satu perkotaan, perkotaan itu saling menjaga. Yang pokok utama juga listriknya harus diperhatikan, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin waktu di awal tahun ini sekitar bulan Maret itu dari Satpol PP dan pemadam kebakaran sudah melaksanakan sosialisasi kepada kami di Kelurahan Sambendar cara penggunaan Alpar untuk pemadam api ringan, kemudian penggunaan itu karung basah yang pernah juga disampaikan oleh Satpol PP dan pemadam kebakaran daerah, sehingga para RT dan RW sudah mengetahui cara penggunaan alat tersebut. Itu yang dari kami.
0: Baik, jadi memang ini kita semua bergerak begitu Pak, yeah, ya. Tidak, yeah, boleh ada yang tinggal diam atau, yeah, mau berharap juga dari petugas. Nah, untuk pendengar RRI yang ingin bergabung bersama kami, kita siaran langsung di Facebook ini Bapak-Bapak, yeah, narasumber. Kita siaran langsung di Facebook, atau mungkin Anda ingin menanggapi, memberikan usul, karena kemarin memang sudah terjadi Pak, yeah, ya. Kita angkat topik ini sebelum kejadian itu. Torang memang, yeah, seangkat topik ini. Dan memang pas kemarin itu ada kejadiannya, memang terjadi kebakaran. Mungkin, yeah, juga masyarakat ini tidak apa-apa Pak ya, bisa, yeah, memberikan tanggapan, yeah, mungkin ada saran atau, yeah, ada kritik yang membangun begitu, yeah, terkait dengan respon dari petugas seperti apa kemarin, sudah pas, terlalu lama atau terlalu, yeah, cepat, yeah, atau seperti, yeah, apa. Kami tetap membuka sesi dialog karena memang Tuan Pak Kasat ada di studio Pro, yeah, 1 RRI Tahuna. Anda bisa memberikan tanggapan, masukan ya untuk kami, kiranya pelayanan publik kita menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam hal ini adalah

0: Iya, pendengar, baru saja lagu dari Uci Amita ini himbauan untuk situasi kebakaran, Pak ya. Kami hadirkan dalam bentuk lagu peran RRI di sini. Baik, kita masih di sesi dialog dengan topik musim kemarau waspada kebakaran. Ini sudah ada yang masuk, Pak, di studio, pertanyaan dari pendengar kita. Bagaimana kesiapan Satpol PP dan Damkar mengatasi dampak kekeringan, terutama berhubungan dengan kebakaran, sebab sebelumnya menjadi keluhan masyarakat soal sigapnya petugas Damkar. Baik, bisa langsung dijawab, Pak.
1: Baik, terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih bagi pencinta dan pendengar RRI yang sudah memberikan atensi ya terhadap dialog pagi ini. Kesiapan memang saat ini kami tetap siap siaga terhadap setiap laporan terhadap penanganan kebakaran, karena piket tetap 1x24 jam. Ini sudah diatur bukan hanya saat ini, tetapi sudah menjadi kewajiban sejak Damkar itu ada. Karena berbicara tentang kebakaran ini kan, ini sebuah situasi dan kondisi yang tidak diduga sebelumnya, karena ini bersifat musibah, sehingga memang petugas Damkar itu harus tetap siaga dan standby 1x24 jam. Nah, terhadap kondisi-kondisi di mana kadang mengalami keterlambatan, pertama adalah laporan yang diterima juga kami, kadang kami terlambat menerima laporan. Kemudian kedua, jika kebakaran itu terjadi di luar kota ya, jadi memang dengan kondisi jalan ekstrim, kemudian kendaraan kami hanya satu dan kami harus membawa kendaraan dengan full tangki 5.000 liter dan dengan full air di situ, sehingga memang agak menyulitkan akselerasi kendaraan tersebut untuk lebih cepat tiba di lokasi. Namun demikian kami tetap usahakan sesuai dengan standar yang ada, kami bergerak dari lokasi di kantor Satpol PP. Jadi memang pusat komando untuk pos Damkar Induk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena kita masih belum terbentuk di wilayah-wilayah kecamatan dan sarana-prasarannya masih belum tersedia, sehingga memang komandonya dari Satpol PP untuk penanganan itu. Namun demikian, kami tentu menyampaikan banyak terima kasih ya kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah wilayah yang ada, baik Kapitan Raung Lura, para camat, maupun lewat koordinasi rekan-rekan TNI Polri, karena ada beberapa kejadian kebakaran di sana. Kami tentu bertemu dengan rekan-rekan yang ada di wilayah, baik pemerintah kampung, pemerintah kelurahan, bersama seluruh jajaran, maupun warga masyarakat yang ada di sekitar, karena dalam kebersamaan gotong royong pelaksanaan penanganan kebakaran itu berjalan dengan baik dan maksimal. Jadi memang tentu terhadap hal ini kami tetap berupaya untuk maksimal. Nah, salah satu upaya juga yang sementara kami upayakan untuk ke depan, untuk di wilayah-wilayah kami akan membentuk relawan kebakaran. Karena itu kami melihat ini adalah sebuah kebijakan yang harus dilakukan untuk lebih mempercepat penanganan kebakaran yang ada di wilayah-wilayah, terutama di kampung-kampung dan kelurahan. Dan relawan ini nanti akan dibekali dengan kompetensi mereka, akan diberikan sosialisasi ya. Jadi demikian. Kemudian yang berkaitan dengan penanganan kebakaran di dalam kota, dengan kondisi arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang setiap tahun kami melihat potensi penambahan kendaraan itu ada, sehingga memang dengan kondisi jalan yang ada, kita belum ada akses khusus untuk kendaraan-kendaraan yang bersifat darurat seperti itu. Sehingga kadang kami mengalami kendala untuk di jalan tiba di lokasi karena terhambat dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Sehingga melalui kesempatan ini juga kami memohon kerjasama bagi pengguna jalan yang membawa kendaraan di jalan, jika sudah ada kendaraan damkar ya yang memiliki sirine, kami memohon kiranya langsung dapat diberi akses seluas mungkin agar supaya respon yang ada dari kendaraan ini langsung bisa secepat mungkin tiba di lokasi. Demikian barangkali, terima kasih.
0: Baik, memang butuh edukasi tersendiri begitu ya Pak, untuk para pengguna jalan, baik itu kendaraan atau mungkin pas kebetulan di area yang ada pejalan kakinya begitu Pak ya. Baik, ini masih ada pertanyaan yang masuk kepada kami. Ini berhubungan dengan alat kemampuan SDM tentunya, dukungan anggaran. Nah, jika melihat kondisi daerah, apakah ke depan Damkar ini akan menjadi salah satu unit kerja sendiri agar kebutuhan anggaran dapat tersedia, sebab terbatasnya anggaran juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan menghadapi kondisi kebakaran.
1: Iya, terima kasih. Memang ada aturan, waktu itu kami belum dipercayakan di dalam Satpol PP sebagai kepala satuan ya, tetapi kami sempat membaca ada aturan yang memungkinkan damkar itu bisa secara definitif menjadi satu perangkat daerah ya, seperti misalnya di Kota Manado dan ada beberapa di Provinsi Sulawesi Utara, ada sebagian kabupaten kota yang sudah memiliki perangkat daerah sendiri untuk damkar. Namun demikian, untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe kita masih berada dalam naungan Satpol PP dan kebakaran, masih gabung, tetapi dalam hal ini tentu kami terus berupaya untuk pemenuhan baik kompetensi aparatur, kemudian pemenuhan sarana prasarana yang ada, artinya tugas tanggung jawab yang melekat kepada damkar ini tidak hanya ketika dalam sebuah perangkat daerah yang dimungkinkan untuk satu perangkat daerah, tetapi tugas tanggung jawab ini walaupun ini masih dalam kapasitas, masih bidang dalam satu BP, namun di situasi dan kondisi saat ini kami terus akan berupaya tentu dengan melihat skala-skala prioritas jika itu dimungkinkan terhadap anggaran dengan setiap tahapan yang harus kami lakukan. Jadi secara bertahap kita upayakan untuk pemenuhan anggaran, untuk pemenuhan kompetensi aparatur, untuk pemenuhan sarana prasarananya. Walaupun kapasitas bukan perangkat daerah ya, tetapi karena ini dalam satu tanggung jawab satu perangkat daerah bersama dengan Satpol PP, tidak berarti bahwa hanya diupayakan untuk dimaksimalkan Satpol PP-nya, tetapi damkarnya tidak. Kami melihat hal ini adalah satu kesatuan yang utuh di perangkat daerah kami, sehingga apalagi damkar ini adalah sifatnya penanganan darurat ya. Damkar ini sifatnya penanganan darurat, sehingga memang ini hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kami di Satpol PP dan kebakaran daerah. Demikian barangkali, terima kasih.
0: Baik, ya mudah-mudahan ini yang bertanya tadi masih tetap monitor ya. Oh, ternyata ini ada yang masuk juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ada beberapa pertanyaan ini yang masuk di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Atau kalau mungkin memang sudah terjawab dalam penjelasan tadi, mungkin bisa diinformasikan oleh Pak Kasat. Dari Pak Marslem Pulumbara yang pertama ini. Kita ke, oh Pak Yonex Karel, mohon maaf. Sesuai waktu yang masuk, kita ke pertanyaan dari Pak Yonex. Selamat pagi Bu Herlin dan narasumber. Apresiasi bagi teman-teman petugas Satpol PP dan Damkar Sangihe atas reaksi cepat dalam merespon laporan aduan masyarakat. Kita tahu bersama bahwa Damkar Sangihe dalam melakukan dan melaksanakan tugas memadamkan api saat terjadi kebakaran selalu didampingi oleh kendaraan PDAM dan BPBD, dan kita tahu bersama bahwa kendaraan-kendaraan tersebut dalam hal masa El Nino juga melakukan pelayanan suplai air kepada masyarakat yang airnya sudah mengalami kekurangan. Suplai air yang ingin saya tanyakan, apakah ada kendaraan alternatif yang disiapkan guna suplai air? Dan saya juga sempat ingat kalau tidak salah ada titik hidran air yang pernah disiapkan oleh pemerintah. Apakah titik hidran itu masih ada dan apakah masih berfungsi? Dan menurut saya harus dimulai ada titik hidran guna menunjang tugas damkar saat kendaraan suplai air terkendala. Itu dulu mungkin Pak Kasat.
1: Baik, terima kasih Pak Yonex ya.
0: Iya,
1: ya, terima kasih Pak Yonex, ini adalah salah satu penggemar setia RRI juga, karena selalu aktif untuk memberi saran, masukan kepada pemerintah daerah termasuk kepada kami. Apresiasi juga buat Pak Yonex yang selalu memberi kritik dan saran dan masukan juga. Dan benar sekali bahwa kami selalu berupaya untuk secara maksimal. Karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa damkar ini adalah kedaruratan, soal kedaruratan yang harus dilakukan penanganan secara dini, segera mungkin. Karena kami melihat jika terjadi kebakaran, potensi kerugian itu bukan hanya kerugian secara material, tetapi juga ada kerugian korban jiwa di sana. Jadi memang sangat penting sekali bagaimana kita semua saling mendukung, saling bekerja sama untuk mengantisipasi, memitigasi bahaya kebakaran ini, karena ini sangat-sangat penting, dan tentu dari kami untuk mengkoordinasikan ini secara lintas sektor yang ada. Sehingga memang dalam upaya pemadam kebakaran, kami sudah membagi tugas rekan-rekan melalui petugas damkar yang ada. Jika terjadi kebakaran, ada yang menghubungi PDAM sebagai mobil supply, kemudian ada yang menghubungi pihak PLN dalam rangka untuk pemutusan aliran listrik, karena hal-hal kondisi-kondisi itu juga sangat-sangat membantu dalam hal upaya maksimalnya penanganan kebakaran. Kemudian jika tadi yang sempat dikonfirmasi kepada kami dari Pak Yohanes Karel, apa tadi?
0: Titik hidran air.
1: Titik hidran dan mobil ya, mobil supply yang. Nah, jadi titik hidran perlu disampaikan bahwa ada 7 titik hidran ya yang ada di wilayah Kabupaten Sangihe, di Apeng Sembeka, kemudian di wilayah Polres, kemudian di satu jalur di PLN di kompleks depan SKB, dan setiap bulan sekali kami mengecek itu. Kemudian sudah kami cek bahwa hidran semua berfungsi dengan normal dan dapat diakses. Kami sudah coba, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada PDAM ya yang sudah memberikan keleluasaan, termasuk sudah dilakukan pengecatan sehingga itu akan lebih mudah dikenali karena catnya sudah agak pudar. Sehingga kemarin kami minta tolong rekan-rekan yang ada, minta tolong dicat lagi dengan warna merah. Warna merah ini adalah warna darurat ya, sehingga untuk lebih mudah dilihat dan dikenali. Dan perlu disampaikan kepada Bung Yonex bahwa dan seluruh masyarakat, hidran ini sekarang semua berfungsi karena sudah kami cek itu pada bulan Juli kalau tidak salah. Jadi bulan Juli kami cek hidran semua berfungsi secara normal. Kemudian terhadap suplai air yang ada di krisis sekarang, tadi kami baru mengikuti apel kerja bersama di awal bulan September. Di sana juga sudah diingatkan melalui Bapak Bupati bahwa kiranya dapat ada informasi yang sesegera mungkin pendataan oleh rekan-rekan yang ada di wilayah, titik-titik mana yang saat ini sementara rawan atau kekurangan air bersih ya, sehingga kiranya ini segera terinformasi sehingga akan dilakukan penanganan. Walaupun sifatnya armada masih kurang, tetapi tentu tetap diusahakan untuk suplai kalau air bersih dari PDAM, kemudian BPBD dan PU. Nah, kami tadi juga sempat berkoordinasi dengan Pak Kepala Dinas Pertanian dalam upaya untuk antisipasi kerawanan pangan, karena agak sulit ada beberapa wilayah pertanian yang mengalami kekeringan. Itu rencana jika tidak ada halangan, itu yang akan disuplai oleh kami rencananya dari kendaraan damkar dengan air yang ada pada tangki kami, karena air yang ada pada tangki kami itu tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi karena itu airnya tidak layak. Nah, tentu hanya di daerah-daerah yang tentu yang aksesnya lebih cepat, karena fokus kami kan dalam penanganan kebakaran. Terhadap kondisi seperti ini, kami membantu misi kemanusiaan ini untuk karena kalau potensi pertanian juga kita terganggu, berarti kan akan menimbulkan kerawanan pangan di daerah kita juga, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Saya melihat ada beberapa harga bahan pokok termasuk yang di pasar itu sudah mengalami kenaikan. Dan tentu ini dampak dari kerawanan pangan, sehingga itu juga akan menjadi salah satu upaya kami untuk membantu para petani tadi sudah dikoordinasikan dengan Pak Kepala Dinas Pertanian, barangkali itu.
0: Baik, ini satu pertanyaan terakhir. Siap. Dari Pak Marslon Pulumbara. Apresiasi buat Damkar, ini penanganan tidak cukup ketika ada kejadian sementara, maksudnya sementara kejadiannya mungkin ya, ya sudah terjadi. Saran pendukungnya minim, itu pun pada area terbuka. Saran agar ada edukasi penanganan mandiri oleh warga, utamanya area yang sulit terjangkau ya, di kawasan pemukiman padat. Nah, bagaimana sarana pendukungnya ini, Pak? Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Marslem, teman kami juga sudah memberi saran usul. Jadi memang sejak tahun 2024 dan tahun 2025, rekan-rekan di bidang kebakaran bersama juga dengan Satpol PP sudah melaksanakan sosialisasi ya, sosialisasi ke kampung-kampung, kemudian ke kelurahan dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di desa dan kelurahan. Nah, di sana dihadirkan adalah pelaku-pelaku usaha, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan, mereka juga dihadirkan sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi ya. Jadi untuk informasi sebetulnya terhadap sosialisasi ke tingkat desa itu dan kelurahan, tingkat kampung sudah pernah dilaksanakan. Tinggal mungkin di-upgrade kembali, diingatkan kembali, dihimbau kembali agar supaya warga masyarakat, kemudian rekan-rekan yang ada di wilayah ini juga dapat meneruskan informasi, materi, kemudian pelajaran yang sudah pernah kami sampaikan di wilayah-wilayah, termasuk sampai di pulau-pulau. Kami sudah melaksanakan itu dan terakhir pada tahun 2025 ya. Nah, kemudian di saat sosialisasi itu juga kami menyarankan kepada pemerintah desa, paling tidak karena ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran ya, paling tidak di desa dan kelurahan karena punya anggaran, walaupun saat ini ada mengalami penurunan, tetapi diupayakan paling tidak ada apar kecil yang bisa disiapkan di kantor desa atau kelurahan. Kemudian juga dihimbau kepada warga masyarakat dapat menyiapkan alat pemadam manual ya, seperti karung goni ya, karung goni yang bisa kita manfaatkan untuk pemadaman dini. Kemudian karung goni tentu yang dibasahi dengan air ya terlebih dahulu untuk menutup titik api yang ada. Nah, itu sudah kami pernah sampaikan di tingkat-tingkat desa dan kelurahan. Namun kami sangat berterima kasih juga. Ini upaya selanjutnya ini Pak Maslem nanti juga pemirsa sekalian, bahwa kami akan melakukan upaya pembentukan red card ini, kemudian juga akan menghimbau kepada rekan-rekan yang ada di wilayah, paling tidak di tempat-tempat publik, contoh di depan kantor Kapital Laung, kemudian di pasar-pasar desa, paling tidak diupayakan akan ada hidran. Jadi ini upaya ke depan, karena memang sampai saat ini belum ada hidran di tempat-tempat itu. Ini salah satu upaya kami juga ke depan, mohon dukungan dan doanya, kiranya ini akan terwujud, karena sangat penting sekali ini untuk bisa menyediakan suplai air jika terjadi musibah-musibah kebakaran maupun musibah kekeringan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, jadi ini memang Pak, kalau mendengar penjelasan ada banyak program ya, perencanaan juga ke depan untuk semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat. Baik, untuk yang bertanya ini mudah-mudahan masih monitor, tapi nampaknya memang masih monitor ini di Facebook, baik juga penanya sebelumnya, karena memang semua pertanyaan sudah dijawab. Di sesi ini kita ke Pak Lurah juga ya, karena masih ada Pak Lurah di Studio Pro 1 bersama kita. Tadi Pak, penjelasan dari Pak Kasat juga ada rencana membentuk relawan dan lain sebagainya. Mungkin di tingkat kelurahan adakah pembentukan relawan atau mungkin kumpulan anak muda seperti itu ya, untuk mencegah kebakaran. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Khusus di kelurahan sudah ada komunitas pemuda. Nantinya di sana kita akan undang kepada mereka, kita akan bentuk relawan untuk persiapan kebakaran yang nantinya akan terjadi di
0: antisipasi
2: wilayah.
0: Antisipasi begitu ya.
2: Jadi di Tau juga sudah ada komunitas perrelawan. yang sudah terbentuk di sana.
0: Mm-hmm. Ya. Baik, ternyata memang sudah ada pergerakan begitu. Ya. Jadi akhir sesi ini Pak, dari Pak Lura ini terlebih dahulu pesan untuk masyarakat di menghadapi situasi saat ini dan sekaligus closing statement. Silakan Pak Lura.
2: Baik, terima kasih. Dari kami pemerintah kelurahan Sambenar, lebih khusus masyarakat yang ada di Kelurahan Sambenar, agar kita saling menjaga hal-hal yang tidak jadi seperti kebakaran di tiap rumah-rumah, dihimbau kepada masyarakat agar kita saling menjaga, mengantisipasi listrik, ya, komfor-komfor harus diperhatikan agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Demikian, terima kasih.
0: Baik, dari Pak Kasat, pesan untuk masyarakat sekaligus closing statement, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pesan untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian juga pendengar setia RRI Persatu Tahuna, bahwa kami memohon dukungan tentunya terhadap upaya penanganan kebakaran, baik kebakaran di rumah, di lingkungan maupun kebakaran hutan yang saat ini diakibatkan oleh potensi kekeringan yang cukup tinggi. Jika mendapatkan potensi titik api, lakukan penanganan dini secara manual dengan kemampuan yang ada sambil dikoordinasikan, dilaporkan secara berjenjang dan laporkan kepada petugas damkar nomor yang sudah ada
0: bisa
1: dan sudah beredar.
0: Bisa diulang mungkin nomornya?
1: 0813-5620-9902. Itu nomor kami dan sudah menyebar ini. Ada beberapa kontak yang masuk ini kami lihat tidak tercatat. Berarti ini karena nomor kami sudah diketahui oleh banyak orang dan ini nomor tidak pernah off ya. Jadi silakan menghubungi kami siang maupun malam, tengah malam, subuh, semua bisa dilayani. Kemudian yang kedua adalah bahwa petugas damkar Satpol PP tetap siaga untuk bisa dihubungi setiap saat dan tetap siap untuk melaksanakan tugas. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini Tuhan tetap memberkati perjuangan dari bapak-bapak narasumber ini pada bidangnya masing-masing. Ya, kita betul kata Pak Lura tadi, kita saling menjaga juga masyarakat, pemerintah tetap saling mendukung menghadapi situasi saat ini musim kemarau, kita waspada terhadap kebakaran. Terima kasih kebersamaannya narasumber Pak Lura,
1: terima
0: Pak Kasat sudah hadir di studio. Kita mudah-mudahan kita jumpa lagi ya di kesempatan selanjutnya. Dan untuk pendengar RRI yang sudah masuk bertanya kepada kami, terima kasih, baik dari WA, kemudian tadi juga ada dari Facebook, Pak Onek Karel, Pak Mars Lempulembara yang bergabung bersama. Dan pendengar, bersama dengan ini saya Herlin Takasihaeng, di Gatekeeper ada Mila yang bertugas, tadi juga ada rekan Anton, kemudian di Operator ada Annabel yang bertugas untuk pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal.

Ya, mendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, rangkaian musik informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 11 bersama saya Herlin ya, yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kali ini informasi dari Banda Aceh. Kemudahan memperoleh informasi keislaman melalui media sosial dan berbagai platform digital menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan beredarnya hadis yang belum tentu memiliki status atau sumber yang jelas. Nah, pendengar RRI, di sesi informasi literasi digital ini Anda bisa baca secara lengkap informasinya di rri.co.id Banda Aceh. Sementara itu pendengar RRI, kita ke Jambi. Masyarakat di Provinsi Jambi dinilai semakin melek terhadap perkembangan layanan finansial digital yang juga beriringan dengan tumbuhnya kesadaran untuk disiplin menabung. Kemudahan akses teknologi perbankan saat ini diakui menjadi motor penggerak utama yang mendorong warga secara luas untuk melakukan berbagai transaksi keuangan cukup dari genggaman.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar program MBG untuk ibu hamil menyusui dan balita atau MBG 3B telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga 18 Agustus 2026. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 juta penerima. Informasi lain pendengar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Kenaikan paling terasa pada komoditas rempah-rempah terutama cabai rawit, disusul cabai keriting dan sejumlah jenis sayuran. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id tahunan.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Ya, peringat dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.
2: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal mereka kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memiliki keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
2: Sangat senang. Win ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning and I know how tough it is to win here.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thanks very much. It was a tough.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Meraih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisien dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah melakukan

3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulus

senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ingin ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead

National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era di Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2020.

0: 26. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Ya, peringat 51 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini saya akan hadirkan di tahunan siang ini, edisi siar hari ini Selasa tanggal 1 September 2026. Di mana hari pertama ya di bulan September, kami akan temani di tahunan siang ini hingga pukul 13, dan sebentar pada pukul 13 kita akan lanjut di program acara musik tradisional dan budaya. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk informasi kita di program tahunan siang ini, edisi Selasa tanggal 1 September 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat ekosistem seni rupa nasional melalui kolaborasi dalam penyelenggaraan Jakarta Biennale 2026. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan Jakarta Biennale tidak hanya menjadi wadah pameran karya seni. Acara ini menurutnya menjadi sarana meningkatkan potensi industri kreatif dan daya saing rupa Indonesia di tingkat internasional. Hal tersebut disampaikannya saat audiensi dengan Dewan Kesenian Jakarta Senin 31 Agustus 2026. Ajang perhelatan seni internasional seperti Jakarta Biennale bukan hanya wadah pameran karya, melainkan sarana strategis untuk memajukan potensi industri kreatif dan daya saing para perupa nasional. Kolaborasi Kementerian Ekraf dan DKJ telah dirintis sejak April 2025. Hal ini terus dikembangkan melalui berbagai diskusi terkait penguatan kreativitas sebagai media ekspresi seni. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1. Kali ini kita bersama dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan dulu dengan lagu Manado.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, berikan dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan kali ini saya akan berikan informasi ke ruang dengar Anda seputar tradisi dan juga budaya yang ada di berbagai daerah. Festival Muria Raya mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni yang terus berkembang. Rangkaian festival menghadirkan gamelan Perancis, kesenian Jepang, serta seniman lokal dalam perjalanan budaya yang mengelilingi kawasan Muria. Belasan musisi Perancis dari Kompeketekan memainkan gamelan bersama Gayam 16 Yogyakarta dalam pembukaan FMR #6. Pertunjukan tersebut memadukan gamelan dengan saksofon, trombon, serta trompet yang berlangsung di desa Menawan Kudus. Kolaborasi lintas budaya tersebut dipimpin musisi dan komponis Jean-Pierre Guarda dari Kompek Nikotekan. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar gamelan di Bali sekitar 2000. Setelah itu Godard membawa gamelan ke Perancis dan mengajak musisi, teman serta murid mempelajarinya. Gamelan membuka ruang bagi siapa saja untuk berkarya bersama. Dan pembukaan festival ini juga menghadirkan komunitas tari Chaping Kalo dari Kudus serta Yuta Koroki dari Jepang. Yuta membawakan Kijing Kagura, tari ritual dari Shiba Miyazaki dalam program residensi bersama masyarakat Moria. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami RRI.co.id.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh,
1: wis to,
0: pokoknya seneng-seneng kabeh,
1: nggawa gitar joget neng kono.

0: Rouge 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Jangan.

Mendengar cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerak.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Ya, pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Selasa tanggal 1 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama bentar tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah.
2: Ketika dalam situasi dan kondisi panas seperti ini, tentu kekeringan ini akan memberikan peluang lebih cepat terhadap kebakaran.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Selasa 1 September 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sa'id. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memproyeksikan pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mencapai Rp 895,19 miliar.
1: Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe agendakan tahapan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2026 pada Senin tiap 1 Agustus 2026. Pada forum rapat paripurna tersebut, Bupati Sangihe Michael Tungari memaparkan proyeksi pendapatan dan belanja pada APBD perubahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memproyeksikan pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai Rp 895,19 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 39,40 miliar dibandingkan APBD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 855,79 miliar. Dalam penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah, ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, Bupati juga memaparkan pos belanja daerah diproyeksikan anggaran sebesar Rp 905,43 miliar atau mengalami peningkatan sekitar Rp 71,08 miliar dibandingkan APBD induk sebesar Rp 834,34 miliar. Bupati Tungari mengatakan perubahan APBD dilakukan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual daerah termasuk perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan belanja, serta capaian pelaksanaan APBD hingga semester berjalan.
1: Seluruh proses pembahasan perubahan APBD harus kita tempatkan dalam semangat untuk menghadirkan anggaran yang lebih responsif, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang khas, kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau, keterbatasan konektivitas, kebutuhan pelayanan dasar yang relatif tinggi, serta ketergantungan terhadap dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi faktor yang harus senantiasa diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
4: Ditambahkan Bupati Sangihe, penyesuaian pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi hingga semester pertama 2026, potensi pendapatan daerah, serta perkembangan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Di samping itu, pemerintah daerah juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pelayanan perpajakan dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, serta penguatan pengelolaan aset daerah. Sementara pada sisi belanja, pemerintah memprioritaskan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sejumlah kebutuhan strategis daerah. Anton Lahoube melaporkan.
3: Empat fraksi DPRD Sangihe menyetujui ranperda APBD perubahan tahun 2026.
5: Fraksi Perindo, yang kedua fraksi Golkar, yang ketiga fraksi Nasdem, dan yang terakhir fraksi PDI Perjuangan. Demikian urutan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, sehingga pada kesempatan pertama dipersilakan fraksi Perindo.
4: Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyetujui rancangan peraturan daerah, ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, namun dengan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian eksekutif. Mulai dari masalah optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu, penggunaan anggaran pembiayaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Deni Roy Tampi saat memimpin rapat tersebut mengatakan, pemandangan umum praksi merupakan tahapan pembahasan setelah penyampaian ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026 oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari. Tahapan pembahasan setelah pemandangan umum praksi dilanjutkan ke tambahan penjelasan oleh pihak eksekutif.
6: Tangan keempat praksi tadi, maka terdapat pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan atas pengajuan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami meminta kepada pejabat sekretaris daerah untuk dapat menyiapkan jawaban, tanggapan, dan penjelasan yang komprehensif terhadap keseluruhan pandangan umum praksi yang dijadwalkan pelaksanaannya pada hari ini, Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 14.00.
4: Pada forum rapat paripurna tersebut, empat fraksi masing-masing Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengharapkan penggunaan anggaran pada perubahan APBD dilakukan secara proporsional yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Rapat tersebut dihadiri ketiga pimpinan dewan dan anggota DPRD, pejabat sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, dan unit kerja di lingkungan Pemda Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengawal pengelolaan dana desa agar berjalan transparan dan akuntabel melalui pemantauan realisasi anggaran di setiap kampung.
7: Tentunya dari laporan realisasi penggunaan dana desa melalui aplikasi sistem keuangan desa yang orang span ke Kementerian Keuangan.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan realisasi dana desa di masing-masing kampung. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sangihe, John Benyamin, mengatakan pihaknya secara rutin memantau laporan dari setiap desa, terutama terkait realisasi penggunaan anggaran melalui aplikasi sistem keuangan desa. Pengawasan juga dilakukan bersama Inspektorat Daerah guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.
7: Ya, jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memantau laporan dari masing-masing desa. Yang pertama tentunya dari laporan realisasi penggunaan dana desa melalui aplikasi sistem keuangan desa yang orang span ke Kementerian Keuangan. Kemudian juga bantuan dari teman-teman Inspektorat Daerah dalam memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa yang transparan dan akuntabel.
8: John menambahkan, sinergi antara DPMD dan Inspektorat menjadi bagian penting dalam mengawal pengelolaan dana desa agar berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pemerintah berharap pengawasan yang dilakukan dapat memastikan dana desa dimanfaatkan sesuai peruntukan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap kampung. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kebakaran yang terjadi di tempat praktik Dr. Nur Islamia diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026.
9: Menyala di atas. Atas rumah ada api menyala begitu.
10: Kebakaran yang terjadi di tempat praktek Dr. Nur Islamia yang berada di samping kantor pelayanan pajak KPP Tahuna, Kelurahan Malebur, diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Pemilik rumah Asmawati saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, kabel listrik tersebut tersentuh sebuah mobil yang melintasi depan rumah, hingga diduga memicu percikan yang menyebabkan api. Menurutnya, kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi di lokasi tersebut, namun api ketika itu tidak sempat menjalar karena secepatnya dipadamkan oleh warga.
9: Saya di rumah tadi memasak,
10: iya.
9: Cara memasak, jam setengah dua.
10: Uh-huh.
9: Terus itu ada tiga orang masuk di dalam, teriak, panggil sama saya, ibu, saya kaget dah.
10: Iya.
9: Kenapa? Menyala di atas.
10: Uh-uh.
9: Atas rumah ada api menyala begitu. Terus saya keluar, saya langsung bunuh itu gas dengan kompor. Sebunuh baru saya keluar. Aduh, sudah menjalar api. Dari listrik ini, apa namanya, koslet. Karena ini kabarnya di rumah ini.
10: Uh-uh.
9: Kalau tadi ada
10: Selain itu, Asmawati mengatakan, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Pemadam api tersebut diketahui diperoleh dari kantor pelayanan pajak Tahuna dan digunakan warga untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas ke bagian rumah lainnya. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran kemudian tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Musim kemarau dan fenomena El Nino meningkatkan risiko kebakaran di Sangihe. Masyarakat diminta waspada dan tidak membakar sembarangan.
2: Diingatkan bagi seluruh warga masyarakat bahwa tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun.
8: Memasuki musim kemarau yang ditandai dengan kondisi panas berkepanjangan dan fenomena El Nino, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kasatpol PP dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, Aryo Areba SE, mengatakan kepada RI bahwa hingga saat ini sejumlah wilayah di Sangihe belum mengalami hujan sehingga menyebabkan kondisi kering baik pada sumber air maupun kawasan hutan.
2: Kondisi, situasi, keadaan yang saat ini sementara kita alami bersama bahwa panas yang cukup panjang, kemudian fenomena El Nino juga, dan sampai hari ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum terdampak hujan ya. Nah, kondisi ini mengakibatkan di sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami krisis air, kemudian mengalami kekeringan. Dan kekeringan ini tentu berdampak pada salah satunya adalah hutan, dan ketika dalam situasi dan kondisi panas seperti ini, tentu kekeringan ini akan memberikan peluang lebih cepat terhadap kebakaran.
8: Aryo menambahkan, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran, baik di lingkungan pemukiman maupun kawasan hutan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar sampah atau material yang mudah memicu api.
2: Diingatkan bagi seluruh warga masyarakat bahwa tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Maka upaya dari Satpol PP dan Kebakaran Daerah memastikan bahwa semua informasi ini dapat diterima di kalangan masyarakat, dan semua masyarakat dapat menerima informasi himbauan ini juga dapat mendukung dan bekerja sama.
8: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan titik api sehingga dapat ditangani sedini mungkin dan mencegah kebakaran meluas. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat langkah antisipasi kenaikan harga pangan dengan kolaborasi bersama sejumlah perangkat daerah.
11: Dan kami secara bersama mengawal dan memantau terus perkembangan harga maupun ketersediaan barang.
10: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe terus memperkuat langkah antisipasi kenaikan harga pangan dengan membangun sinergi bersama perangkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu dengan mengawal dan memantau perkembangan harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar. Pemantauan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap stabil di tengah potensi gejolak pangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe, Trenov Pontom, kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi lintas sektor, TPID juga melakukan koordinasi dalam merumuskan langkah cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas tertentu. Dengan demikian, potensi inflasi maupun lonjakan harga yang signifikan dapat diminimalkan.
11: Sejauh ini kami tetap membangun sinergitas bersama dengan teman-teman perangkat daerah lain, sebagaimana yang hadir juga bersama dengan saya ada Pak Kadis Pertanian dan Kadis Pangan, lewat wadah bersama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Situ ada keterlibatan semua unsur stakeholder dalam TPID, dan kami secara bersama mengawal dan memantau terus perkembangan harga maupun ketersediaan barang.
10: Trenov menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya melindungi daya beli masyarakat serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memproyeksikan pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mencapai Rp 895,19 miliar. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali saya terima lain telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Wau Mies, dibilang Wau Mies.
0: Oke, silakan Wau Mies.
1: Baca deh selagu antara nyaman dan cinta.
0: Oke.
1: Yang mengirim dia pertama buat orang tua Uca, yang lagi tugas selamat bertugas, selalu sampai akhir penyiaran, dan sehat selalu bersama keluarga yang
0: amin.
1: Terus mengirim dia pertama kamu aja tuh rakyat pencinta Pro Dangdut dimana saja berada, kamu ada kau salam dari Wau Mies. Ya begitu juga Wau Uca, makasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih buat Wau Mies di Birah.

0: Iya, di belakangnya Wow Miss Prodangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Wow Ujang.
0: Iya, silakan Mau Wow.
1: Ujang, itu lagu apa dong? Sini ada aku.
0: Oke, baik.
1: Terpaksa buat Wow Ujang karena siang menjelang sore sama tugas. Terus sampai akhir pengajian. Ini di Wow Ujang di rumah.
0: Yeah.
1: Selamat pagi, Eka. Kau ini

0: ada aku di sekolah, ada usut di Uber, ada kesan kami, ada Dave, ada Nairona di Medan, ada Asris di Supir, ada Mak Ibu di NTB, ada Mali Api di sekolah, ada Boy, ada Ongkut Bobongkulu, ada Sikap India Pongkak yang di Merongi, sebelum masuk juga, ada Mama Opurei, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Mama Nadir, ada Mama Rizwan, dan semua juga pun cinta berlanjut. Selamat siang menjelang sore, selamat berlanjut. Itu jawabku, terima kasih, selamat siang menjelang.
1: Baik, terima kasih buat Mawa Kolongan Bahabaru. Ya, di belakangnya Mawawu, Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut,
1: selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan?
2: Dengan Mama Poriswat di Biru.
1: Oke, silakan Mama Poriswat.
2: Oke, jadi salam dia buat Wawu yang lagi tugas. Selamat tugas, sehat selalu, sampai hitungnya.
1: Amin.
2: Nah, lanjut, tadi ada Mama Wawu. Terima kasih Mama Wawu, sudah menyapa. Ada Bapak Ari di Akim Buala, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Bilgi, Boy, Bapak Ucup, Mayrona, ada Asri, Tarmisi, Mama Ade Afi, Mama Faisan, ada Mama Purei, Wau Nisa, semua pendengar Prodanduk di mana saja berada, dapat salam dari Mama Poriswat.
1: Oke. Okay.
2: Lagu dari Imam S. Arifin, doa suci.
1: Imam S. Arifin dengan doa.
2: Iya.
1: Doa suci ya, doa suci.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke, bagi sejauh. Assalamualaikum, selamat bertugas.
1: Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Poriswat di Biru.

0: Oke, sudah digabung lagi Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Iti.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Pertama, mencuri juga buat Lalisa. Selamat tugas. Sukses sampai ya, penyiaran.
0: Amin.
1: Mencuri juga tadi ada Pak Wawu, ada Rizky, ada Pak Ari, dia penyiaran. Ini saya merongnya. Pak Unsur bersama Kak Linda, sama Ekadi, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Merona, Astri, yang semua-semua jauh pincinta. Kalau dari
0: saya
1: berada dalam kebapak sahabatnya
0: semuanya. Baik. Apa lagunya?
1: Hidup di atas roda.
0: Apa lagunya?
1: Hidup di atas roda.
0: Oke, baik. Itu saja.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makanya Mama Iti, Pro Dangdut, halo. Halo, selamat siang, menjelang sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Ija.
0: Iya, Mayrona.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mana nih?
1: Halo. Iya. Iya.
0: Lagunya apa ini Mayrona?
1: Lagunya dari apa? Dari Juri Iskandar, sudah betul.
0: Nini Iskandar judulnya?
1: Sedap betul.
0: Sedap betul, oke. Okay. Baik. Ya. Kirim.
1: Salam-salamnya pertama buatnya Pak Cica. Ada Wak Mendes, Mak Iki, Mak Una, Mak Wau, Pak Riswat, Pak Diapi, ada Nisa Dawinda, Mak Bu Asri, ada Mbak Ria, Mbak Nopah, dan sesuatu lah para pecinta perunang di siang hari menjelang sore ini, Mbak. Mbaknya Adija, sama tugasnya Cintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ketunggu.
0: Ini Makan. Judul lagunya sudah betul ya. Atau judul-judulan ini ya? Memang ada ini sudah betul ya?
1: Iya, Juri Iskandar sudah iya. Betul.
0: Oke, okay, nanti mau dicoba, mudah-mudahan ini ya tidak salah.
1: Iya.
0: Oke, okay, nah kalau misalnya salah nanti bisa gabung lagi ya Mayrona ya. Iya. Mudah-mudahan ini, oke. Okay. Baik, terima kasih buat Mayrona di Medan. Ya, pendengar saya Tanulani telepon, kita akan dengarkan dua lagu dari Vital Pia dan Heidi Diana. Selamat siang menjelang sore buat Womis Tibira dan Mawawu yang di Kolongan Beha Baru. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Antara nyaman dan cinta. Yuk, let's see it. Antara nyaman dan cinta.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-809. Kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung silakan. Saya masih menunggu, dan untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang.
0: Waalaikumsalam, Kanisa, silakan.
1: Wijang.
0: Iya.
1: Kenapa itu radio kalau suara di siaran Pro Dangdut langsung mati?
0: Oh, lengan itu ada mati lampu berarti. Ada mati lampu di lengan.
1: Setiap hari lah, Wijang.
0: Oh, setiap hari.
1: Malam sudah tidak ada siaran. Setiap hari, Wu.
0: Oh, akses jalan itu ditutup masih, Kanisa. Oh, iya. Mohon maaf, ya. Masih ditutup itu akses jalannya.
1: Iya, iya. Awu itu lagu hidup pas-pasan dari Boy Sandy.
0: Baik.
1: Ini lagi di atas bentor mau ke peta, Wu.
0: Oh, bawa jalan-jalan ini atau?
1: Iya, mau lihat kapal dulu di pelabuhan.
0: Oh.
1: Ini lagu buat Mama Oporei. Semoga terhibur dengan lagu yang bisa kirim.
0: Oke. Okay.
1: Baru buat Papa Iti, Mama Iti, kembar di KB2, baru Ucup, Boy, Mairona, Pak Sandi, Pak Udo, Mama Opo Riswat, Mama Nadir, semua-semua aja, Wawu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus, Wawu, walaupun panas begini, Wawu.
0: Betul, iya.
1: Wawu itu Bung Pengki sopan siang.
0: Saya, iya, betul.
1: Oh, titi salam ke Wawu nih kalau
0: ya, waalaikumsalam itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga
1: ke Wawu Arsi, so rindu.
0: Oh, Wawu Arsi ada di samping saya hari ini.
1: Wawu Arsi itu siar ke rumah Nisa, so rindu Nisa.
0: Pasiar kata Wawu Arsi, Pak Nisa. Oke, okay, katanya.
1: Ya, Wawu tahu rumah Nisa dengan Wawu Ijak kemarin.
0: Oh, iya, nanti tolong mau ajak aja Pak Wawu Arsi, pasiar di Morongnya.
1: Ya, oke, Wawu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Nisa di Morongi yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009.

0: Oke, palingan sudah ada yang gabung. Saya coba terima lain telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dedi Arka di Mahina.
0: Dedi Arka Mahina. Oke, silakan.
1: Kirim salam buat semua penggemar Pro Dangdut dan kepada bau penyiar yang sedang bertugas.
0: Lagunya apa ini Dedi Arka?
1: Untuk lagunya 19 November.
0: Lagu dangdut?
1: Dangdut.
0: Dari siapa yang nyanyi ini?
1: Dari Mansyur S.
0: Mansyur S 19 November. Oke.
1: Eh, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore buat Dedi Arka di Mahena. Kembali lagi saya terima lain telepon di 0812-55039. Prodangdut, halo. Prodangdut, halo.
2: Halo, assalamualaikum Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Halimah Sidorejo.
0: Oke, silakan Ibu Halimah.
2: Di pelagu dulu aku ini bukan terbaga.
0: Iya. Oke.
2: Mau kirim jo buat Ibu Hesya sekeluarga, Uma Enal, Bapak Udo, Pak Yanis Dinaha, Pak Yanis Manente, Ibu Nova, dan semua jo penggemar Pro Dangdut.
0: Terima kasih. Yang nyanyi siapa ini lagunya?
2: Yang lagu terdata itu mau
0: dicoba. Oh, lagu Ambon ini.
2: Iya, Ambon. Ambon, Dangdut Ambon. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Oke, Ibu Halimah, ini tidak bisa ini kalau lagu Ambon, dangdut. Bisa diganti.
2: Oh, hidup di bui jodoh.
0: Oke, baik.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, satu lagi penelpon yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-55-03809. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, kali ini ada yang gabung lewat WhatsApp. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut ada kita, GDP lagu era Shakira, Gadis Manis Kalimantan. Mama Faizan di Daripa, kirim salam jauh buat Kak yang lagi bertugas, sukses terus sampai air penyiaran. Terus salam jauh yang selewat tadi ada Mama Riswati Biru, terus ada Nisa Moronge, Ucu, Papa Ari, Papa Udo, Boy di Tabut, Mama Nadir, Mama Unke, Mama Adi Afik, Nova di Angges, dan terakhir semua juga pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompa persahabatan selalu itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih buat Mama Faizan di Daripa. Hello. Sudah digabung Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, yeah. Dari Papa Ari di Akimbuala.
0: Oke, silakan Papa Ari.
1: Saya mau request lagu dulu, Bu.
0: Lagu apa?
1: Ada lagu-lagu dari Deloitte.
0: Apa judulnya?
1: Papa Ari selupa memang dulu ada DP kaset Papa Ari lagu-lagu dangdut dan Deloitte. Mas sekarang selupa DP judul-judul.
0: Nanti mau cari dulu Pak Ari.
1: Iya. Pertama-tama mau berkirim ya dulu ya.
0: Silakan.
1: Pertama-tama buat Abu Ija, selamat menjalankan tugas. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang sudah lewat tadi ada Mama Oppo Reflex di Biru, Mama Iti. Terima kasih sudah menyapa Papa Ari dan dalam balik semoga sehat-sehat selalu. Baru ada Mama Angel di Kalasuge, Bapak Pandi di Beha, Wabu Anisha di Moronge, di alamat yang sama ada Wabu Linda, bersama suami tersayang Bapak Guntur, Bapak Udo di Torindano, Mama Adik Apit di Tora, Mama Faisan di Daripa, Wabu Nis di Bira, Ibu Halima di Tidore. Terima kasih Ibu Halima sudah menyapa keluarga kami. Ini dari Papa Ari. Mama Enal di Kompleks TK Pembina. Putra Makassar di Toko Apa Kareba Mi. Beja baju-baju. Papa Ungke di Mahena. Mama Babu di KB2. Papa Janter, Oma Aca di alamat yang sama. Serta semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada. Semoga terhibur selalu, teriring salam kompak persahabatan dari Bapak Ari di Akimbuala.
0: Oke. Okay. Kalau Deloitte ini di lagu daftar lagu dangdut ada Aiga, Curi-Curi, Cinta Hampa, ada Pilu.
1: Yang kedua Jo itu
0: Aiga.
1: Iya.
0: Aiga atau Curi-Curi?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang Curi-Curi Jo.
0: Oke, baik.
1: Oke, Wabu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Ari yang ada di Akimbuala. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan tiga lagu dari Imam S. Arifin Dua Suci, Hamdan ATT Hidup di Atas Roda, dan juga Joni Iskandar dengan judul lagu Sedap Betul. Selamat sore buat Mama Porisot di Biru, Mama Iti di Bukit De Timur, dan juga Mayrona yang ada di Medan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

Ya, peringkat 21 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812-5503-8009. Masih ada kurang lebih 39 menit ke depan.

Ya, pendengar, kalau belum ada yang gabung, kita kembali akan dengarkan lagu ya. Kali ini ada lagu dari Boy Sandi, Hidup Pas-Pasan. Ada Miggy Z, 19 November, sama Bidinkan Hidup di Bui. Selamat sore buat Nisa Moronge, Dedi Arka di Mahena, dan Ibu Halima di Tidore Tengah. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Iya, peringatan kembali lagi saya terima lain telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut, Dangdut era kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Ungke, Kak, di Tabut.
0: Oke, silakan Mama Ungke.
1: Pertama, Kim, jo buatkan lagi yang bertugas. Sampai hari penyiaran, Kak.
0: Oke.
1: Kirim jo ada Mama Nadir, Mama Faisan di Daripa, Mama Davik, Kak Boy, Kak Ucup, Kak Nisa, Kak Boy, Pak Pandi, Pak Udo. Itu jo Kak DP lagu. Bella Nova masa lalu, Kak.
0: Oke,
1: baik. Itu Joka, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore.

0: di belakangnya Mama Ungke yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503809 untuk Andi bergabung dalam program acara Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Ini suaranya agak sama ini.
1: Oh, kita Mama Nadi, Kak.
0: Silakan.
1: Kirim juga ada Mama Ungke di Tola. Ada Mama De Alfik, Kak Ucup, Mama De Faisa di Keripa, Kak Winda, Kak Nisa, Kak Boy, Papa Udo, Papa Pandi, Papa Una, Mama Uporei di Malah, itu Joka.
0: Oke, lagunya apa?
1: Epe lagu. Besok Merah Muda, Kak.
0: Oke.
1: Itu juga, Mas Sore.
0: Terima kasih ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan ya beberapa lagu yang mau turun. Ada Era Syakira, Gadis Manis Kalimantan, Deloy Curi-Curi, sama Bella Nova, Masa Lalu. Selamat sore buat Mama Faizan ya, yang ada di Ripa, Bapak Arya Kembuala, dan Mama Uke yang ada di Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Tingkatkan otomasi dengan self-hosted end-to-end dari Hostinger. Deploy instant di VPS yang aman.
1: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
2: Sudah dicek kebenarannya belum?
1: Belum sih, tapi banyak yang share.
2: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
1: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
2: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
1: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
3: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami maaf sudah tidak bisa lagi terima line telepon ya. Jadi saya akan hadirkan satu lagu terakhir dari Cindy Ulukuyana dengan Lensa Merah Muda, lagu yang minta oleh Mama Nadi yang ada di tabut. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Tahunan sesudah program acara Pro Dangdut. Kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar di manapun anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105.4 MHz dan FM 99.5 MHz. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini di Tahuna sore ini edisi Selasa 1 September 2026. Dan sebentar pada pukul 17 kita akan ikuti bersama untuk program acara kita di Lintas Maguta. Kementerian Pekerjaan Umum mulai merenovasi rumah ibadah terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Penanganan dilakukan terhadap Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai. Menteri PU Dodi Hanggodo sebelum meninjau kedua rumah ibadah tersebut untuk memastikan penanganan sesuai tingkat kerusakan, menurutnya pembangunan kembali harus memperhatikan keselamatan pengguna sekaligus mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat. Kalau bangunan dikerjakan ulang, dimanapun kearifan lokal harus dijaga. Menurut hasil pemeriksaan, terdapat 3 masa bangunan Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang telah diperiksa, diantaranya gedung peribadatan, gedung aula gereja, serta rumah pastoran. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut lagi, pendengar, untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Sebentar, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk Lintas Maguta. Komisi 12 DPR dan pemerintah menyepakati target lifting minyak bumi sebesar 612,5 ribu barel per hari. Ini masuk dalam asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral ESDM pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Angka lifting tersebut naik dari usulan awal pemerintah sebesar 610.000. BOPD kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi 12 DPR bersama Kementerian ESDM Senin 31 Agustus 2026. Penyesuaian target lifting minyak bumi itu mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan produksi dan lifting minyak. Ini termasuk kreativitas sumur yang didorong Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengar informasi.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir dan sebentar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk Lintas Makuta. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia. Penasihat Kebijakan Luar Negeri Rusia Yuri Eskavo mengatakan EEF berlangsung pada 1 sampai 4 September 2006 dan dihadiri sejumlah pimpinan negara. Beberapa pemimpin negara yang hadir antaranya Perdana Menteri Mongolia Nyam Osoriki Ukral, Wakil Presiden Myanmar, dan Wakil Perdana Menteri China, dan Presiden Indonesia Bapak Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11. Selain menghadiri EEF, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada 3 September 2006, pertemuan tersebut akan berlangsung di sela-sela rangkaian acara dan menjadi bagian dari agenda hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai informasi dari RRI Manado. Kemarau ekstrim melanda Sulawesi Utara, masyarakat diminta waspada puncak kekeringan. Berikut laporan Anugrah Pandey.
1: Sulawesi Utara kini memasuki fase krusial musim kemarau. Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September dan diperparah oleh fenomena El Nino yang telah mencapai kategori sangat kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya dampak yang ditimbulkan dapat memicu berbagai persoalan seperti krisis air bersih, ancaman gagal panen, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat. Sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang air bersih ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa musim kemarau kita ada El Nino, dalam waktu itu El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga ini akan menjadi kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering.
1: Ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat langkah mitigasi guna meminimalkan dampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Peringatan HUT ke-71 SMK Negeri 1 Gorontalo turut diwarnai pesan untuk terus memperkuat pendidikan vokasi dan mendorong siswa meraih prestasi. Raihan Datau menurunkan laporannya.
3: SMK Negeri 1 Gorontalo memperingati hari ulang tahun ke-71 sebagai momentum memperkuat peran pendidikan vokasi di Gorontalo. Selama perjalanan panjangnya, sekolah ini telah melahirkan banyak lulusan dengan beragam kompetensi. Pendidikan SMK dinilai semakin penting dalam menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida mengatakan SMK tidak lagi pantas dipandang sebelah mata. Menurutnya SMK kini menjadi salah satu pilihan pendidikan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan.
4: Jangan hanya dipandang sebelah mata. Ini adalah tanggung jawab kita. Ya, karena saya juga dari SMK, Pak Mitra. Ya, saya dari SMK. Ya, tentunya SMK ini kalau dulu anak-anak masuk SMK malu, tapi sekarang saya rasa SMK juga salah satu pilihan. Pilihan-pilihan untuk menciptakan pekerjaan. Mudah-mudahan yang diharapkan dari pemerintah di Pusat Gorontalo terus mendukung dunia pendidikan, tingkatkan terus kompetensi dan kompetensi dan tingkatkan kemampuan-kemampuan dan kemajuan-kemajuan dunia pendidikan. Sebarkan brosur-brosur bahwa SMK Negeri 1 mampu memberikan yang terbaik untuk anak bangsa.
3: Perjalanan SMK Negeri 1 Gorontalo juga tidak lepas dari peran para alumni yang terus memberikan perhatian terhadap perkembangan sekolah. Alumni SMK Negeri 1 Gorontalo Husin Ali berharap sekolah ini terus melahirkan generasi yang mampu menorehkan prestasi. Ia mendorong para siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani menjadi pemimpin. Menurutnya Gorontalo membutuhkan generasi muda yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
5: Sekolah ini sudah melahirkan banyak sekali alumni yang punya cerita yang beragam. Ini juga KKS yang sudah sampai ke kemudian waktu itu juga menjadi inspirasi kami. Dan hari ini kita ingin berpesan kepada adik-adik, jangan sampai sekolah ini tidak melahirkan prestasi sebagai generasi hari ini. Maka sebagai alumni, saya mendorong kepada adik-adik semua, anak-anak SMK 1 untuk terus berprestasi, terus menjadi pemimpin, karena negeri ini sedang butuh orang-orang baik. Apalagi Gorontalo kita di bawah kepemimpinan Ibu Wakil Gubernur sangat membutuhkan kehadiran kita semua berkontribusi untuk pembangunan Gorontalo.
3: Memasuki usia ke-71 tahun, SMK Negeri 1 Gorontalo diharapkan terus menjadi pilihan pendidikan bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan. Semangat para siswa dan dukungan para alumni diharapkan dapat menjaga nama baik sekolah melalui berbagai prestasi di masa mendatang. Dari Gorontalo, Rehenda Tau melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kebakaran yang terjadi di tempat praktik Dr. Nur Islamia diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Berikut laporan Jumail Johanis.
7: Kebakaran yang terjadi di tempat praktik Dr. Nur Islamia yang berada di samping kantor pelayanan pajak KPP Tahuna, Kelurahan Malebur, diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Pemilik rumah Asmawati saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, kabel listrik tersebut tersentuh sebuah mobil yang melintasi depan rumah, hingga diduga memicu percikan yang menyebabkan api. Menurutnya, kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi di lokasi tersebut, namun api ketika itu tidak sempat menjalar karena secepatnya dipadamkan oleh warga.
8: Saya di rumah tadi memasak,
7: iya.
8: Jam 1:30, terus itu ada 3 orang masuk di dalam, teriak, panggil sama saya, ibu, saya kaget dah,
7: iya.
8: Kenapa? Dibilang, menyala di atas. Atas rumah ada api, menyala, begitu. Saya keluar, saya langsung bunuh itu gas dengan kompor. Saya bunuh, baru saya keluar. Aduh, sudah, menyala api. Dari listrik, apa namanya, koslet.
7: Selain itu, Asmawati mengatakan, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Pemadam api tersebut diketahui diperoleh dari kantor pelayanan pajak Tahuna dan digunakan warga untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas ke bagian rumah lainnya. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran kemudian tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan. Jumail Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan terus melakukan upaya melalui lobi dengan pemerintah pusat dan mitra kerja untuk mendapat bantuan di tengah keterbatasan anggaran yang sedang dihadapi daerah. Berikut laporan Hendra Asa.
9: Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan upaya di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran terhadap pelayanan dan pembangunan infrastruktur di daerah. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha Gracia Bambungan mengatakan efisiensi sekarang ini dihadapi pemerintah kabupaten dan berupaya mencari solusi dengan melakukan berbagai cara selain dengan terus dilakukan lobi dengan pemerintah pusat juga melibatkan mitra kerja dari pemerintah kabupaten.
10: Pada saat ini kami selaku pemerintah daerah tidak menyerah karena anggaran yang terbatas dan juga efisiensi kami berusaha sebaik mungkin dengan kondisi dan keadaan terbatas kami tetap melaksanakan tugas kami untuk mendapatkan bantuan apa saja yang bisa kami dapatkan di kementerian.
9: Dia pun mengatakan lobi dari pemerintah pusat tersebut beberapa di antaranya sudah terrealisasi dan lainnya masih berproses untuk disetujui dan disepakati. Kerjasama dengan semua pihak mitra kerja pemerintah pun juga dilakukan, utamanya pada penganggaran dalam mempercepat berbagai aspek pembangunan daerah, utamanya pelayanan publik dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Suasana perayaan hari jadi ke-78 polisi wanita di Polres Kepulauan Talaut sempat diwarnai ketegangan. Seluruh personil Polwan mendadak dikumpulkan dan dihukum push up oleh seksi propam. Sebelum akhirnya Kapolres memberikan kejutan manis di lapangan apel. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
11: Suasana di lapangan apel Mapolres Kepulauan Laut Selasa 1 September pagi sempat mendadak tegang. Seluruh personel polisi wanita atau poluan dikumpulkan oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale dan Kasih Propam Ibda Junedi Tobing. Para poluan diinformasikan kena sanksi disiplin push up akibat dugaan pelanggaran yang masuk ke Propam Polda Sulu. Namun, ketegangan tak berlangsung lama. Ketegangan langsung pecah ketika Kapolres Kepulauan Laut AKBP Dwi Yatmoko bersama para PJU mendadak masuk ke lapangan sambil membawa kue ulang tahun diiringi lagu Selamat Ulang Tahun. Aksi sanksi disiplin tersebut rupanya hanyalah prank kejutan untuk memperingati hari jadi poluan ke-78. AKBP Dwi Yatmoko mengapresiasi tinggi dedikasi para poluan yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI tersebut. Disebutkan poluan merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Di usia yang ke-78, Kapolres berharap seluruh poluan semakin profesional, tangguh, dan terus memberikan pelayanan yang terbaik, humanis bagi publik.
12: Tentunya saya, Kapolres, beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat ulang tahun poluan yang ke-78, One Police Woman Extraordinary Impact, satu poluan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dan tentunya mengharapkan terus kepoluan dan terus bisa menjadi poluan yang presisi.
11: Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, tradisi berjabat tangan seluruh personel, serta foto bersama. Turut hadir dalam kegiatan, Wakapolres, Kompol Kresman Mulalinda, bersama jajaran pejabat utama dan seluruh personel Polres Kepulauan Talaut. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan berikan informasi satu relas panggilan kepada tergugat. Berasal dari Sofice Lucia Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna ditujukan kepada Yorel Manikomi. Alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita kepada tergugat supaya ia datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2006 pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata nomor 99/PDT-2006/PN-Tahuna antara Marlin Sadonda sebagai penggugat lawan Yorel Manikomi sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat jadi tanda tangan oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, Sofice Lucia Manatar.

Ya, pendengar, 21 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan informasi di tahunan sore ini, dan sebentar kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot ini 6 provinsi, prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2006. Menurut Menhut, berkurangnya jumlah titik panas merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan, baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca maupun pemadaman dari udara. Namun lanjutnya, kondisi tersebut belum berarti Indonesia terbebas dari ancaman karhutla. Menurut Tony, penggigilan akrabnya pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2006. Di darat, teman-teman bekerja keras, OMC bergerak, waterbombing bergerak, dan Tony menambahkan September 2006 menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla. Menurut dia, pemerintah tidak bisa lengah meski jumlah titik panas mulai berkurang. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Pak, stop dulu pak.
1: Kenapa dek?
0: Bapak nak dapat lihat ada asap keluar dari gedung sana?
1: Yang mana dek? Rupa bukan dari gedung itu asap dapat lihat. Dari gunung itu dek.
0: Bapak, coba lihat kok kese bagus. Rupa ada kejadian kebakaran di sana. Dapat lihat rupa banyak orang leda lari-lari.
1: Ho, kasih cepat dan bajalang supaya turang dua mau lihat kasih bagus kalau apa yang terjadi di sana.
0: Itu pak, apa kita bilang? Betul toh ada kebakaran?
1: Iyo dek, ternyata betul ada kebakaran. Jadi turang dua mesti cepat hubungi tim pemadam kebakaran supaya api ini cepat mau padam.
0: Iya pak, marju turang dua langsung ke sana.
2: Apabila terjadi kebakaran, yang Anda lakukan yaitu tenang dan jangan panik. Segera mencari sumber api, selamatkan seluruh anggota keluarga, dan selamatkan barang berharga. Matikan listrik dan segera hubungi pemadam kebakaran.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyana mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

أهدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat di manapun anda berada, wakil pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib kami akan hadirkan lagu nuansa musik islami. Dan di hari ini sekaligus juga saya Izamul pamit dari dengar anda. Tetaplah anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: pendengar, kita ikuti drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
1: Layang-layang manisku lebatu, nu terbayang manis wajah kamu.
2: Asik. Woi, Pak Wayan.
3: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
2: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
3: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
2: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
3: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
4: Surprise, Pak! Kaget kan?
3: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
4: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
2: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
3: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
4: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
3: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
2: Betul juga ya, Pak.
4: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
2: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
3: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
4: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
3: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
6: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
4: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
6: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
4: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
4: Siap Bu.
7: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
4: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
5: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
4: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
6: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
4: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
4: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
6: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
5: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
7: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
4: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung
7: jawab? Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
5: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
3: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
4: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Ya tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju! Setuju!
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Baik, pendengar dari program Masa Tahunan dan Pikiran untuk drama radio di edisi hari ini dengan judul Panen Raya merupakan produksi dari RRI Singaraja. Suasana malam Anda masih kami temani dengan beragam informasi. Untuk itu tetap pastikan dengan kami dalam tahunan malam ini. Informasi dari Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan ini menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albi Celeste. Pengumuman ini disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadi. Unggahan itu pun langsung dijuanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun itu mencetak 175 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Sebelumnya, ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016, tapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Meski tidak menutup karir internasional dengan trofi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Ketiga gelar tersebut ialah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Pendengar, Messi juga meninggalkan sejumlah catatan penting sepanjang kiprahnya di turnamen internasional yang menjadi pemain dengan jumlah penampilan Piala Dunia terbanyak dalam sejarah setelah tampil di 6 edisi.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna masih berbagi informasi dengan Anda. BMKG mengingatkan sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada awal September 2026 meski di tengah musim kemarau. Cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan angin kencang masih dapat terjadi secara lokal. Dan dalam perkiraan cuaca sepekan, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, 1 sampai 3 September 2026 dan 4 hingga 7 September 2026. Masing-masing periode memiliki potensi hujan dan cuaca signifikan yang berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk periode 1 sampai 3 September 2026, BMKG mengungkapkan hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang juga perlu menjadi perhatian wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan. Sementara itu BMKG menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Hujan juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ancaman angin kencang pada

potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan. Cuaca ini dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Pendengar, potensi angin kencang pada periode 4 hingga 7 September 2026 juga masih terdapat di sejumlah wilayah. Daerah yang masuk dalam perhatian BMKG antara lain Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Hujan lokal potensi disertai petir. Dan meski musim kemarau semakin mendominasi, BMKG menegaskan hujan ringan hingga sedang masih dapat muncul secara lokal di sejumlah daerah. Hujan ini bahkan dapat disertai petir dan angin kencang sehingga tetap perlu diwaspadai. Dan pendengar, lebih lengkapnya informasi ini Anda bisa akses dan baca kembali di rri.co.id.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Baik, pendengar Pro 1, kita dengarkan bersama Niji dengan Vibrasi Duara. Lagu ini menutaskan bersama kita untuk tahunan malam ini, dan jangan beranjak, tetap bersama Pro 1 yang tahunan. Pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi warta berita.

0: Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan
3: yang terbaik.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
4: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
5: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif ya teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Dalam kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
3: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup.
6: Guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
9: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
8: Baik.
9: Itu aja.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
9: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
9: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
9: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
9: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
9: Mansur?
10: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
9: Tidak ada.
8: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
16: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
15: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
17: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
16: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
19: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
20: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
19: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
20: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
19: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: But, well, maybe sometimes it's happened.
1: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, lagu-lagu bernuansa islami akan hadir hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu daerah dalam sajian seni tradisional dan budaya di malam ini.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: balik ya kok arah pegelang.
1: Gelang apa itu arah?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no arah.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katu kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Arah, mbak mau minta Joko itu gelang, arah nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Arah.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: aja mbak. Oh, ini bisa. Ini tape yang satu kali.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, pendengar RRI program Masa Tahuna, kami buka kesempatan untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Lagu Indonesia untuk saat ini yang bisa Anda request yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu di hari ini, Selasa 1 September 2026. Silakan yang ingin bergabung di 0812-5503-809. Kami buka kesempatan buat semuanya menemani yang menjadi aktivitas Anda, yang lagi santai, berbagi cerita, atau yang saat ini dengan tugas masing-masing di malam hari ini yang lembur. Semangat untuk menjalani semuanya. Dan kami buka kesempatan sekali lagi kebersamaan kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu tentunya dengan persembahan lagu yang hadir untuk menemani Anda di malam hari ini. Baik pendengar, kita akan sapa penelpon di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oh, tidak yang bersuara. Baik, langsung saja, ini dia Mayang Sari, Rasa Cintaku.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Pendengar bersedia bersama Nia dan Niati dengan surat gadai mengantar kita di menit ke 45 lepas dari pukul 22. Masih kesempatan kami buka untuk Anda kebersamaan kita dalam ruang rindu lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request. Dan pendengar, lagu Nia dan Niati surat gadai ini diciptakan oleh Wahyu WHL yang menceritakan tentang penderitaan seorang istri menghadapi suami yang hancur karena kecanduan judi dan juga alkohol. Nah, pendengar, kebiasaan buruk dari suami yang suka pulang malam dalam keadaan mabuk, kemudian suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan sampai karena kecanduan judi membuat suaminya menghabiskan harta benda rumah tangga. Perabotan rumah juga habis sebagai taruhan. Silakan, masih tersisa waktu 15 menit ke depan lagi, pendengar. Sekali lagi ini kesempatan untuk Anda request lagu Kenangan Indonesia di suasana malam hari ini. Baik, sambil menunggu yang mau bergabung, menghibur buat semuanya, ini dia persembahan Dian Piscesa, satukanlah hati kami.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

0: story. Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu
3: kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Warren Edward Buffett atau sering dikenal dengan sebutan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang gemar bersedekah. Tahun 2006, ia menyumbangkan 80% dari kekayaannya atau sebesar 31 miliar US dollar untuk membantu sesama melalui yayasan kemanusiaan milik Bill dan Melinda Gates Foundation. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah Amerika. Dan meskipun 80% hartanya disumbangkan, beberapa tahun terakhir ini Warren Buffett kembali menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Warren Buffett bisa saja hidup semewah mungkin di mana saja yang ia mau. Namun, ia memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha.

Menurut majalah Adbooster, ia hanya punya 2 jet pribadi dan 1 yak mewah untuk berglamor ya. Kalah jauh dibanding kemewahan para pebisnis dan pesohor lain yang kekayaannya justru terpaut jauh di bawahnya.

Pendengar, sedekah terbukti bukan membuat kita berkekurangan, namun makin berkelimpahan. Sedekah tidak sama dengan matematika yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembali kepada kita.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 1 September 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Kita akan bertemu kembali besok pagi, 2 September 2026, untuk membawakan acara siarannya. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 2 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Pro 1 hadir untuk Anda di 2 September 2026. Ada informasi yang tentunya akan kami hadirkan. Informasi dari Programa 3 Jakarta melalui penyampaian warta berita. Informasi dari rri.co.id, portal resmi kami. Informasi antar Korwil, Korwil 5 khususnya Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, serta informasi lokal warta berita lintas Nusa Utara atau seputar Sangiha pendengar RRI. Nah, selain informasi ada juga program-program hiburan yang tentunya akan menemani suasana Anda tentunya di hari ini hingga pukul 12 malam nanti untuk keseluruhan acara siaran kami Pro 1. Di pagi ini pendengar, hingga jelang pukul 11 siang, saya Alfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Pagi ini kita akan awali dengan kidung-kidung rohani untuk Anda.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah tadi ada beberapa kidung-kidung rohani yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program acara Mutiara Pagi di Studio Pro 1 RRI Tahuna, Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Harikatang, Bapak Pendeta Markus Harikatang.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa lagi menikmati kesempatan mengawali hidup kita dalam hari yang Tuhan anugerahkan untuk mendengar atau merenungkan firman Tuhan. Dan ini adalah hal yang sungguh luar biasa karena kita tahu bahwa ketika saudara dan saya ada dalam kehidupan

Muji muliakan Engkau karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang Roh Kudus kerjakan. Sehingga kebenaran ini boleh kami dengar, terima, dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Karena itu berbicara bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi kita akan melihat Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yudithun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, Lembaga Alkitab memberi judul ini tentang perasaan dekat dengan Allah. Sehingga saya berkata kita akan merenungkan bahwa ketika kita bersama dengan Allah ada ketenangan atau ketenangan bersama dengan Allah. Nah, ini sangat penting oleh karena Bapak Ibu Saudara, dalam setiap proses hidup yang kita jalani, ketika kita melihat berbagai situasi, baik secara internasional, bahkan nasional, bahkan daerah kita, hari-hari ini begitu banyak peristiwa, masalah yang terjadi, yang terkadang mengkhawatirkan kita. Nah, kita melihat beberapa waktu lalu secara di luar negeri, secara internasional, bagaimana Bapak Ibu Saudara, dunia ini sedang diperhadapkan dengan peperangan, tetapi yang sangat mengerikan terjadi di Nepal, bagaimana banjir yang melanda begitu luar biasa, dan berbagai hal yang terjadi juga di daerah kita. Nah, semua ini akan menghadirkan sesuatu yang membuat kita tidak tenang atau gelisah ketika kita tidak ada fokus bahwa kehidupan saya dan saudara tidak sendiri, tetapi ada Allah yang menolong kita. Nah, dari catatan Mazmur tadi secara khusus pasal 62, ini adalah berbicara tentang bagaimana pengalaman hidup Daud. Sebelum dia jatuh di dalam dosa, bagaimana kehidupannya sungguh luar biasa, dipakai dan diberkati oleh Allah, dia menjadi pemimpin Israel yang luar biasa. Tetapi bagaimana akhirnya setelah dia melakukan kesalahan, banyak musuh-musuh yang datang yang coba merongrong kehidupannya. Sehingga kalau saudara akan mundur mulai pasal 51, dia berbicara tentang pengakuan dosa dia atas kesalahan dia karena dia melakukan suatu masalah yang besar dalam kehidupannya atau jatuh di dalam persinahan dosa hubungan dengan istri Uria. Nah, semenjak itu dia mengalami berbagai hal dan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, tetapi konsekuensi dari perbuatannya membuat dia tidak tenang sehingga dia memuraikan tentang doa-doa terhadap musuh dalam pergumulan dan banyak hal. Dan akhirnya dia coba menuliskan dari semua proses hidup ini pada pasal 62 bahwa dari semua keberadaan hidup dia, dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa memberi ketenangan bagi dia. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami hal yang sama. Dan dalam bagian ini bagaimana Daud memberitahu tentang gumul hidup dia berkata dalam ayat 4, berapa lama
berapa lama kamu hendak menyerbu seorang

hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang roboh. Mereka bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dan dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi hatinya mengutuk. Jadi tantangan yang dihadapi di sekitar dia bahwa ada orang yang menjatuhkan dia. Ada orang yang berpura-pura baik dengan dia tetapi dalam hidupnya sebenarnya tidak demikian. Maka dia tahu bahwa tantangan ini, persoalan ini membuat dia tidak merasa aman, tidak merasa ada damai, tidak merasa sejahtera. Nah, ketika dia mengalami hal ini, dia coba berproses dengan ini dan dia membuktikan ternyata bahwa ketika kita menghadapi atau dia menghadapi tantangan ini, maka satu hal yang dia lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa mendekatkan diri atau apa yang kita harus lakukan atau apa yang kita akan dapat ketika saudara dan saya harus mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai pergumulan, berbagai tantangan, berbagai gejolak, bahkan apa yang dialami oleh Daud. Nah, dia memberitahu di sini ada tiga hal yang penting tentang bagaimana dia akan mengalami ketenangan di dalam Allah sehingga dia mau mendekatkan diri. Ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia tahu ketika dia dikurung atau terancam oleh karena musuh-musuh yang mau menjatuhkan dia, bahkan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dalam berbagai hal kelihatan teman baik tetapi sebenarnya tidak demikian, maka tidak ada yang bisa melihat dia, menolong dia, kecuali dia bergantung kepada Allah yang akan mampu menolong dia sebagai keselamatan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami ini, maka yang dia lakukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, karena dia tahu yang menyelamatkan dia hanya Allah saja. Nah, ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan saya dan saudara, mungkin dalam konteks Daud kita tahu bahwa ketika dia jatuh dalam dosa, maka dia hilang kehidupan masa depannya. Atau bisa keselamatannya terancam karena dia hidup di dalam dosa dan dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, demikian dengan saya Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam berbagai langkah hidup yang kita jalani karena berat tekanan hidup yang kita hadapi, kita kadang bisa salah ambil keputusan, kita salah bicara, kita salah bertindak, berbuat dan melakukan hal-hal tidak memuliakan Tuhan. Sehingga kita merasa, wah, kita tidak layak lagi di hadapan Allah. Kita tidak mungkin lagi akan mengalami sesuatu yang baik. Tetapi Daud, dia sadar, dia mengakui dan dia mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia berkata bahwa dia merasakan ketenangan. Kenapa? Karena Allah adalah keselamatan dia. Bagaimana dengan hidup kita? Kita pasti, seperti saya katakan tadi, kita mungkin memiliki pengalaman berbeda situasi dan kondisi hidup ini, tetapi mungkin kita pernah melakukan hal yang sama. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata dalam Efesus pasal 2, bagaimana kasih karunia Allah. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi kasih karunia Allah, karena dia tahu

tapi Allah bekerja menolong dia. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat penting untuk saudara harus ingat, bahwa ketika kita dalam situasi ini, keselamatan kita ada di dalam Tuhan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa hanya dengan pertolongan Allah saja saudara dan saya akan mengalami keselamatan. Nah, kemudian alasan dia merasa tenang dekat dengan Allah selain karena Allah adalah keselamatan, kita lompat pada ayat 6. Ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan saudara dalam berbagai tekanan hidup ini, maka yang dilakukan atau yang didapat atau yang boleh dialami oleh Daud, bahwa gejolak hidup ini tidak membuat dia terpuruk, karena dia percaya bahwa Allah memberikan dia ketenangan atau Allah memberikan dia pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Allah menolong dia. Nah, Paulus pernah berkata di dalam Roma 15 bicara tentang pengharapan atau harapan-harapan yang diberikan oleh Allah supaya dia terpelihara di dalam Kristus, dan Kristus menolong saudara dan saya. Di saudara bisa melihat di dalam cerita ini pada Roma pasal 15 bagaimana melimpah kasih Allah, mulai ayat 22 sampai 30. Di situ berbicara bahwa bagaimana dia boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera akan menolong dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia berkata pengharapan yang Allah atau Kristus lakukan dalam hidupnya itu melimpah dan membuat dia kuat dan membuat dia tenang dan membuat dia ada di dalam kepastian hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, alasan yang dilakukan oleh Daud, dia beritahu bagaimana ketenangan dia boleh dialami karena sekali lagi Allah menjadi harapan dia satu-satunya. Dan pengharapan yang Tuhan beri itu memberikan saudara dan saya kekuatan yang luar biasa. Kalau di dalam Ibrani 6:19 berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan itu bagaikan sau yang kuat, yaitu bagaikan jangkar yang menahan akan hempasan gelombang kepada kapal yang sedang berlabuh. Tetapi dengan sau, dengan jangkar yang kecil itu, tetapi memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan supaya kapal itu tidak terombang ambingkan. Nah, saudara dan saya, dalam kehidupan saudara dan saya, kita perlu dekat dengan Tuhan. Selain sekali lagi dia adalah keselamatan, tetapi dia menjadi pengharapan kita. Dan pengharapan yang Allah beri tidak pernah mengecewakan, karena Allah tidak pernah berdusta. Dia mampu dan sanggup melakukan sesuatu di luar kemampuan saya dan saudara yang terbatas ini. Nah, bagaimana supaya kedekatan Allah itu, di mana maksud saya, bagaimana saudara dan saya dekat dengan Allah supaya kita tenang, karena kita memiliki kepastian keselamatan diberi oleh dia, karena dia akan melindungi kita dan dia adalah harapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dari dua hal ini, maka ayat 9 menjadi kunci di sini adalah ada dua tindakan yang harus kita lakukan. Ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan. Jadi kita tahu bahwa Allah adalah, ketika kita mau dekat dengan dia supaya kita tenang, karena dia keselamatan kita yang melindungi kita, dan dia adalah pengharapan kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah ayat 9 bagian A, percaya kepada dia, kemudian bagian B, curahkan isi hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kita perlu tahu bahwa dia adalah keselamatan dan dia adalah pengharapan, tetapi saudara dan saya harus percaya dan berani memberitahukan apa yang menjadi keterbatasan kita sehingga kita mengalami ketenangan. Kenapa? Karena bagian terakhir, karena dia adalah perlindungan kita.

Jadi hari ini kita boleh melihat tentang pentingnya tenang bersama Allah, atau kita tenang bersama Allah karena kita atau bersama dengan Allah, karena Dia keselamatan, Dia adalah pengharapan, dan Dia adalah perlindungan kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah percaya dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, Saudara dan saya butuh ketenangan. Tidak bisa dipungkiri dengan situasi keberadaan hidup, realitas yang kita jalani hari-hari ini, terlalu banyak hal yang membuat saudara tidak tenang. Saudara merasa kehilangan pengharapan yang jelas dalam hidup saudara karena dosa dan kesalahan ketidakmampuan. Tapi ingat sekali lagi, dalam hal apapun, jangan engkau bertindak, engkau lari kepada hal-hal, baik kepada alkohol, kepada narkoba, bahkan mungkin engkau sedang berpikir untuk mencari orang-orang pintar yang bisa menolong Anda. Tapi kebenaran firman Allah mengajar pada pagi hari ini, kalau saudara mau tenang, dekatkan diri kepada Allah. Karena sekali lagi, terakhir saya mau katakan, karena Dia menyelamatkan saudara, karena Dia yang menjadi pengharapan kita, dan Dia adalah perlindungan kita. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah bagaimana saudara percaya dan mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Semoga kebenaran ini menjadi bagian yang akan menguatkan, memberkati, dan menolong hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, di pagi hari ini kami patut menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Betapa kasih dan kemurahan Allah boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh menikmati hari menjadi anugerah Tuhan. Dan lebih khusus kami berterima kasih kalau kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Apapun dalam hidup kami, kami tetap tenang, kami tetap sabar, dan kami tetap ada di dalam Engkau. Dengan cara yang kami lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kami mendekatkan diri kepada-Mu, janji firman Allah, maka di sana kami ada ketenangan. Kenapa kami harus mengalami ketenangan? Karena kami tahu di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada perlindungan. Mampukan kami untuk terus percaya, dan mampukan kami terus dapat menyatakan isi hati kami kepada Tuhan. Maka di balik semua itu, kami tahu Tuhan memiliki cara untuk menolong, memberikan jawaban dan jalan keluar atas hidup kami, sehingga ketenangan menjadi bagian kami. Semua pendengar hamba-Mu terbatas untuk mengerti setiap beban pergumulan mereka, tapi satu hal kami percaya, Engkau adalah segalanya yang mampu memberi jawaban pertolongan dan kasih-Mu yang tiada pernah terbatas. Itu sebabnya di pagi hari ini kami terus berdoa, kiranya Tuhan memberkati para pendengar, kami semua ditolong oleh Tuhan. Sambil kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan tolong pemerintahan dari pusat sampai kampung-kampung, RT lingkungan, Tuhan memberkati. Teristimewa daerah kami, kami tetap berdoa untuk bupati, wakil bupati, pejabat sekda, bersama keluarga, bahkan seluruh jajaran pemerintahan, bahkan Tuhan semua masyarakat, ekonomi, bahkan Tuhan untuk udara, darat, laut, kami Tuhan ditolong oleh Tuhan. Cara khusus untuk beberapa tempat di negara ini, sudah sekian lama kami belum mendapatkan curah hujan. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan tolong, kalau Tuhan berkenan, oh kami dianugerahkan cuaca hujan sesuai kebutuhan kami, sehingga kami terus diberkati, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari bencana alam bahkan merbahaya, tapi daerah kami dilindungi Tuhan, masyarakatnya, pergerakan ekonomi, bahkan semua kehidupan, kerukunan terjaga, terlindungi. Demikian untuk RRI yang selalu dipakai Tuhan menjadi sarana informasi kebenaran, bahkan informasi-informasi tentang perkembangan, kemajuan, bahkan semua kondisi situasi yang ada di daerah kami. Tuhan menolong pimpinan kru, bahkan semua sistem mereka pakai, Tuhan tolong. Dari semua kedua hamba-Mu yang bersama dengan hamba-Mu hari ini, kiranya
diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, baik Enda maupun Lian bersama keluarga mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

Pendengar, demikian tadi program acara Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Harikatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah meluangkan waktu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan terus memakai kehidupan serta pelayanan Bapak Pendeta menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya juga setiap pesan dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di pagi ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kita dengar, tetapi juga kita hidupi dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagu terakhir mengisi kebersamaan kita dalam kidung-kidung rohani. Aku Masih Punya Tuhan dari Fandi Santoso.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bahwa dana desa itu merupakan progres tertinggi dari penyerapan dana tingkat kabupaten. Dana desa yaitu 83,23%.
2: Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah.
3: Inilah Warta Berita Rabu 2 September 2026, selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe terus mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan tertib administrasi serta mempercepat penyelesaian kegiatan sehingga penggunaan dana desa dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Sangihe, John Benyamin.
4: Baik pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sangihe, John Benyamin, terkait dengan topik bersama kawal dana desa. Nah, Pak, progres penyaluran dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga saat ini?
1: Ya, untuk saat ini dari evaluasi KPPN dan Badan Keuangan bahwa dana desa itu merupakan progres tertinggi dari penyerapan dana tingkat kabupaten. Dana desa yaitu 83,23%.
4: Baik Pak, apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 yang menjadi fokus pemerintah?
1: Ya, jadi prioritas penggunaan dana desa itu dari fokus Kementerian Desa ada kurang lebih 7 prioritas, yaitu yang pertama BLT desa untuk masyarakat rentan, kemudian ada program ketahanan pangan untuk menunjang ketahanan pangan di desa, kemudian ada desa digital. Nah, desa digital ini termasuk menunjang pelaksanaan program nasional digitalisasi. Ya. Kemudian ada prioritas padat karya tunai. Ya. Padat karya tunai yaitu di mana memperkerjakan sebanyak mungkin masyarakat di desa agar memperoleh penghasilan. Ada juga prioritas lain seperti penanganan stunting di desa dan lain-lain.
4: Bagaimana PMD memastikan setiap pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel?
1: Ya, jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memantau laporan dari masing-masing desa. Yang pertama tentunya dari laporan realisasi penggunaan dana desa melalui aplikasi sistem keuangan desa, kemudian laporan SPAN ya ke Kementerian Keuangan ya. Jadi kemudian juga bantuan dari teman-teman inspektorat daerah dalam memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa yang transparan dan akuntabel.
5: Pada saat pencairan dan pelaksanaan.
1: Untuk pencairan dana desa, kendala yang dihadapi sebenarnya itu dari desa. Ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember sehingga harus dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026. Dan untuk pencairan dana sekarang ini masuk pada tahap 2 dan kami meminta bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 2026 itu sudah disampaikan.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Bidang PKM Dinas PMD Sangihe. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memproyeksikan pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mencapai Rp895,19 miliar.
2: Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe agendakan tahapan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2026 pada Senin tiap 1 Agustus 2026. Pada forum rapat paripurna tersebut, Bupati Sangihe Michael Tungari memaparkan proyeksi pendapatan dan belanja pada APBD perubahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memproyeksikan pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai Rp895,19 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp39,40 miliar dibandingkan APBD tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp855,79 miliar. Dalam penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah, ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, Bupati juga memaparkan pos belanja daerah diproyeksikan anggaran sebesar Rp905,43 miliar atau mengalami peningkatan sekitar Rp71,08 miliar dibandingkan APBD induk sebesar Rp834,34 miliar. Bupati Tungari mengatakan perubahan APBD dilakukan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual daerah termasuk perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan belanja, serta capaian pelaksanaan APBD hingga semester berjalan.
2: Seluruh proses pembahasan perubahan APBD harus kita tempatkan dalam semangat untuk menghadirkan anggaran yang lebih responsif, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang khas, kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau, keterbatasan produktivitas, kebutuhan pelayanan dasar yang relatif tinggi, serta ketergantungan terhadap dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi faktor yang harus senantiasa diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
6: Ditambahkan Bupati Sangihe, penyesuaian pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi hingga semester pertama 2026, potensi pendapatan daerah, serta perkembangan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Di samping itu, pemerintah daerah juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pelayanan perpajakan dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, serta penguatan pengelolaan aset daerah. Sementara pada sisi belanja, pemerintah memprioritaskan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sejumlah kebutuhan strategis daerah. Anton Lahoube melaporkan.
3: 4 fraksi DPRD Sangihe menyetujui ranperda APBD perubahan tahun 2026.
7: Fraksi Perindo, yang kedua fraksi Golkar, yang ketiga fraksi Nasdem, dan yang terakhir fraksi PDI Perjuangan. Demikian urutan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, sehingga pada kesempatan pertama dipersilakan fraksi Perindo.
6: 4 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyetujui rancangan peraturan daerah, ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, namun dengan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian eksekutif. Mulai dari masalah optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu, penggunaan anggaran pembiayaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, saat memimpin rapat tersebut mengatakan, pemandangan umum fraksi merupakan tahapan pembahasan setelah penyampaian ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026 oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari. tahapan pembahasan setelah pemandangan umum fraksi dilanjutkan ke tambahan penjelasan oleh pihak eksekutif.
8: Tangan keempat fraksi tadi, maka terdapat pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan atas pengajuan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami meminta kepada pejabat sekretaris daerah untuk dapat menyiapkan jawaban, tanggapan dan penjelasan yang komprehensif terhadap keseluruhan pandangan umum fraksi yang dijadwalkan pelaksanaannya pada hari ini, Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 14.00 WIB.
6: Pada forum rapat paripurna tersebut, empat fraksi masing-masing Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengharapkan penggunaan anggaran pada perubahan APBD dilakukan secara proporsional yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Rapat tersebut dihadiri ketiga pimpinan dewan dan anggota DPRD, pejabat sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, dan unit kerja di lingkungan Pemda Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengawal pengelolaan dana desa agar berjalan transparan dan akuntabel melalui pemantauan realisasi anggaran di setiap kampung.
9: Tentunya dari laporan realisasi penggunaan dana desa melalui aplikasi sistem keuangan desa yang orang span ke Kementerian Keuangan.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan realisasi dana desa di masing-masing kampung. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sangihe, John Benyamin, mengatakan pihaknya secara rutin memantau laporan dari setiap desa, terutama terkait realisasi penggunaan anggaran melalui aplikasi sistem keuangan desa. Pengawasan juga dilakukan bersama Inspektorat Daerah guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.
9: Ya, jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memantau laporan dari masing-masing desa. Yang pertama tentunya dari laporan realisasi penggunaan dana desa melalui aplikasi sistem keuangan desa yang orang span ke Kementerian Keuangan. Kemudian juga bantuan dari teman-teman Inspektorat Daerah dalam memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa yang transparan dan akuntabel.
10: John menambahkan, sinergi antara DPMD dan Inspektorat menjadi bagian penting dalam mengawal pengelolaan dana desa agar berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pemerintah berharap pengawasan yang dilakukan dapat memastikan dana desa dimanfaatkan sesuai peruntukan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap kampung. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Kebakaran yang terjadi di tempat praktik Dr. Nur Islamia diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026.
11: Menyala di atas. Atas rumah ada api menyala begitu.
12: Kebakaran yang terjadi di tempat praktek Dr. Nur Islamia yang berada di samping kantor pelayanan pajak KPP Tahuna, Kelurahan Malebur, diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Pemilik rumah Asmawati saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, kabel listrik tersebut tersentuh sebuah mobil yang melintasi depan rumah, hingga diduga memicu percikan yang menyebabkan api. Menurutnya, kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi di lokasi tersebut, namun api ketika itu tidak sempat menjalar karena secepatnya dipadamkan oleh warga.
11: Saya di rumah tadi memasak,
12: iya.
11: Karena memasak, jam 1:30. Terus itu ada yang orang masuk di dalam, teriak, panggil sama saya, ibu, saya kaget dah.
12: Iya.
11: Kenapa? Menyala di atas. Atas rumah ada api menyala begitu. Saya keluar, saya langsung bunuh itu gas dengan kompor. Saya bunuh, baru saya keluar. Aduh, sudah menyala api. Dari listrik ini, apa namanya, koslet. Maka ini kabelnya di muka ini. Tadi ada mobil tinggi, tapi bukan macet di situ.
12: Selain itu, Asmawati mengatakan, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Pemadam api tersebut diketahui diperoleh dari kantor pelayanan pajak Tahuna dan digunakan warga untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas ke bagian rumah lainnya. Selanjutnya petugas pemadam kebakaran kemudian tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Musim kemarau dan fenomena El Nino meningkatkan resiko kebakaran di Sangiha. Masyarakat diminta waspada dan tidak membakar sembarangan.
13: Diingatkan bagi seluruh warga masyarakat bahwa tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun.
10: Memasuki musim kemarau yang ditandai dengan kondisi panas berkepanjangan dan fenomena El Nino, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kasatpol PP dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, Aryo Areba SE, mengatakan kepada RI bahwa hingga saat ini sejumlah wilayah di Sangihe belum mengalami hujan, sehingga menyebabkan kondisi kering baik pada sumber air maupun kawasan hutan.
13: Kondisi, situasi, keadaan yang saat ini sementara kita alami bersama bahwa panas yang cukup panjang, kemudian fenomena El Nino juga, dan sampai hari ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum terdampak hujan ya. Nah, kondisi ini mengakibatkan di sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami krisis air, kemudian mengalami kekeringan. Dan kekeringan ini tentu berdampak pada salah satunya adalah hutan, dan ketika dalam situasi dan kondisi panas seperti ini, tentu kekeringan ini akan memberikan peluang lebih cepat terhadap kebakaran.
10: Aryo menambahkan, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran, baik di lingkungan pemukiman maupun kawasan hutan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar sampah atau material yang mudah memicu api.
13: Diingatkan bagi seluruh warga masyarakat bahwa tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Maka upaya dari Satpol PP dan Kebakaran Daerah memastikan bahwa semua informasi ini dapat diterima di kalangan masyarakat, dan semua masyarakat dapat menerima informasi himbauan ini juga dapat mendukung dan bekerja sama.
10: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan titik api sehingga dapat ditangani sedini mungkin dan mencegah kebakaran meluas. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat langkah antisipasi kenaikan harga pangan dengan kolaborasi bersama sejumlah perangkat daerah.
14: Dan kami secara bersama mengawal dan memantau terus perkembangan harga maupun ketersediaan barang.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe terus memperkuat langkah antisipasi kenaikan harga pangan dengan membangun sinergi bersama perangkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu dengan mengawal dan memantau perkembangan harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar. Pemantauan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap stabil di tengah potensi gejolak pangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe Trenov Pontom kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi lintas sektor, TPID juga melakukan koordinasi dalam merumuskan langkah cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas tertentu. Dengan demikian, potensi inflasi maupun lonjakan harga yang signifikan dapat diminimalkan.
14: Sejauh ini kami tetap membangun sinergitas bersama dengan teman-teman perangkat daerah lain, sebagaimana yang hadir juga bersama dengan saya ada Pak Kadis Pertanian dan Kadis Pangan, lewat wadah bersama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Situ ada keterlibatan semua unsur stakeholder dalam TPID, dan kami secara bersama mengawal dan memantau terus perkembangan harga maupun ketersediaan barang.
12: Trenov menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya melindungi daya beli masyarakat serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jubal Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe dorong peningkatan tertib administrasi serta mempercepat penyelesaian kegiatan yang dibiayai dana desa guna memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memproyeksikan pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mencapai 895,19 miliar rupiah. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar, selain informasi melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga punya informasi update untuk Anda. Reporter kami sudah siap di lapangan untuk memberikan update informasi terkait aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo.
2: Baik, selamat pagi Afrina di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tahuna. Pada pagi hari ini, seperti biasa, dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna setiap pagi masih disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manajo bertujuan ke Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat kemarin malam sekitar pukul 7. Dan untuk hari ini sudah bersandar satu kapal yang terjadwalkan. Adalah kapal Glory Mary yang telah bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna sekitar 4:30 dini hari pagi tadi. Kapal tersebut membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang maupun pengusaha yang berasal dari Pasar Towo, Meta maupun dari Tamako. Dan juga pendengar, terlihat para penumpang ada juga yang masih baru turun dan menunggu di penjemputan di sekitar area pelabuhan dan juga buru bagasi yang masih beraktivitas membantu menurunkan barang penumpang maupun pesanan dan juga serta petugas juga pelabuhan yang terlihat bekerja mengawasi kapal, baik kapal yang masuk ke Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun yang nanti akan keluar atau berangkat. Baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di dalam kapal. Dan juga beneran diinformasikan untuk KM Glory Mary ini juga nanti yang akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar juga saat ini juga di dermaga terdapat beberapa kapal juga yang bersandar. Ada kapal Sabuk Nusantara 95 yang melayani rute daerah kepulauan seperti Marore, Kawio, Kawaluso, dan Matutuang. Dan juga tidak jauh dari kapal KM Glory Mary berada di sebelah kanannya, ada terlihat masih aktivitas dari pembangunan di area sekitar Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca di pagi ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya cukup cerah untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Tahuna. Dan terlihat semua aktivitas masyarakat terpantau lancar dan tertib. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Afrina.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar informasi kali ini dari portal resmi kami rri.co.id, ganda putra Indonesia Leo Ruli Karnando Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar China Master 2026, di mana pada babak 32 besar Leo Daniel berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won-ho Seo Seung-jae. Mereka menang secara strike set 21-19, 21-19 dalam tempo 42 menit. Pertandingan ini berlangsung di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok pada hari Selasa 1 September 2026. Seusai pertandingan, Leo Ruli Karnando mengatakan bahwa dirinya senang dapat melangkah ke babak berikut.

Ya, tidak ada kunci khusus dalam pertandingan menghadapi ganda putra nomor satu di dunia. Pola permainan yang tidak terburu-buru memberi Leo Daniel kesempatan untuk menjaga fokus. Peluang menjadi juara terbuka bagi seluruh peserta di China Master 2026 ini, hanya saja ia dan Daniel hanya berfokus pada menjaga komunikasi. Beralih ke informasi olahraga sepak bola, Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Pengumuman tersebut disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya, dan unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria, di mana dalam pertandingan tersebut Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 asis. Kepergian Messi dari tim nasional menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah Argentina. Setelah lebih dari 21 tahun, Messi meninggalkan tim nasional dengan 3 gelar utama dan sederet rekor internasional.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya yang mau monitor siaran kami di pagi ini, baik melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dalam program acara Halo RRI, bersama saya Alfrina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Wawu Sri. Selamat pagi, Wawu Sri.
2: Selamat pagi, Momo.
1: Bagaimana kabar hari ini, Wawu Sri?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Sehat, luar biasa ya kita di pagi ini. Mudah-mudahan juga pendengar RRI dalam keadaan yang sama dengan Wawu Sri, dengan Wawu Lian. Dalam keadaan yang sehat untuk memulai aktivitas tentunya di lembaran kedua ini, Wawu Sri, bulan baru
2: September.
1: Bulan September 2026.
2: Kalau di Sulawesi Utara namanya masuk 1 September, so Desember itu.
1: Berber dang.
2: Iya, so berber.
1: So termasuk iya, so Desember.
2: Iya, dan so mulai pasti turun mau dapat dengar lagu-lagu Natal. Sedikit lagi.
1: Betul.
2: Dan bagaimana dengan turung pendengar di luar sana, mau so beberapa bulan turung mengalami kemarau ya.
1: Iya, betul.
2: Dan sudah banyak kejadian-kejadian musibah kebakaran, walaupun memang ada beberapa yang gercep ini turang pe damkar sehingga segera tertolong begitu mau. Jadi artinya itu jadi pelajaran ya untuk torang semua. Nah, gitu, jangan ini sekarang juga mau walaupun orangnya nak bakar di kebong, tapi memang ada daung-daung tertentu yang kalau juga baku goso itu mau
1: langsung tabakar ya, begitu kan.
2: Begitu. Nah, itu saja cuman daun pengaruh gesekan. Bagaimana dengan orang yang mungkin di kebon, beraktivitas di kebun seharian, sebelum pulang orang harus perhatikan api, jangan lupa dipadamkan.
1: Iya, kalau misalnya orang membakar lahan, Kang. Iya. Selain orang misalnya membakar lahan nih, Bu Sri, hati-hati lagi dengan orang pepuntung rokok. Biasanya kan orang mau habis barokok buang. So nih tahu kalau misalnya masih ada api atau nyanda, pastikan kasih yang so memang mati betul-betul mati kan.
2: Kita makan asbak jo.
1: Kalau ke kebongnya mungkin mau bawa asbak kasih yang tuh.
2: Oh berarti mesti diinjang mau.
1: Diinjang supaya
2: supaya nyanda mau DP apinya lama sekali kok jaga mati.
1: Betul toh, betul. Tahu,
2: ketika so dibuang begini kok betul-betul dia semati kan?
1: Iya.
2: Langsung injang jo begitu.
1: Karena biasanya dari puntung rokok ini lagi no yang
2: pengaruh ya.
1: Mutabakar ini lingkungan sekitar karena adanya puntung rokok yang belum mati betul-betul mati orang buang dan ke rumput-rumput yang sememang kering. Dapat lihat supirang-pirang ini rumput ini, Wawu Sri. Pohong-pohong.
2: Ternyata memang ini berdampak juga ke orang pe harga cabe mo.
1: Iya,
2: sesuai dengan dialog interaktif kan dengan Pak Kadis ya. Ini berdampak. Jadi itu no orang pe harga ricanya pernah turun sekarang masih di posisi 100 sampai 120 kilo. Jadi ini berdampak tentunya ke tanaman ya. Hele orang manusia suka panasan tomo apalagi katu ini tanaman walaupun mungkin disiram tetap ya namanya panas sekali begini mau kurang mau siram pakai air ace kan
1: tetap karena DP tanah semulai bapica-pica begitu kan Wawu Sri
2: kayak semulai bahetang-hetang
1: bahetang gitu, betul kalau di kaki itu sehetang sesaja
2: semulai bapica-pica kan berarti bagaimana dengan produksi padi kan mau kalau begitu sawah berarti kering kan kalau
1: Kebetulan kalau di Pamomolian wilayah di Tabukan Utara kan memang ada sawah kan biar cuma kecilik-kecilik begitu dan Wawu Sri sekarang so keras DP.
2: Oh iya betul di bagian Tabut ada dorang ada penanaman padi sawah ada padi ladang lagi kan.
1: Iya betul. Nah yang di bagian sawah kalau mungkin ke padi Momolian yang ada dapat lihat tapi menurut informasi dari yang punya apa ini sawah ini sekarang dorang so nyandak perlu kan ada pohon-pohon kelapa tuh di sana Wawu Sri. Jadi dorong so nyandak perlu mau angka satu-satu karena takut minta tanam di PC sekarang DP oto so masuk ke dalam karena so keras
2: karena
1: DP
2: so
1: tanas. Iya. Ya itu karena mungkin musim kemarau ini yang sunya ada turun-turun hujan kan.
2: Pasti dampaknya ke kesehatanmu. Jadi baabu biasanya itu kan flu pasti itu. Jadi semesti ya serba waspada semuanya.
1: Betul. Jadi, kalau boleh lagi kalau di luar ruangan Wawu Sri pakai masker kan.
2: Betul. Karena luar biasa mau jangankan siang, pagi saja oh Sri dari Maninti ke sini itu luar biasa di abumu. Jadi memang orang wajib pakai masker ketika di luar, aktivitas di luar.
1: Betul, perbanyak minum air putih Bu Sri, supaya kasihnya enggak mau dehidrasi Kang torang.
2: Sudah jo di jalan-jalan raya mau. Di seputaran torang pe kantor saja kemarin Bu Sri mau ke kantin tapi karena luka baru digosok obat, aduh rupa mau kena dengan abu ini. Jadi minta tolong orang tinggal antar ke ruangan. Jadi memang serba torang proteksi dirilah sekarang karena torang belum tahu ya, karena prediksi sampai Oktober kan mau.
1: Betul.
2: Ya, semoga sebelum Oktober atau apakah dia mau gas sampai 30, torang belum tahu. Intinya prediksi sampai Oktober. Berarti torang yang harus proteksi torang pe diri, kemudian torang pe rumah juga sehingga terhindar dari kebakaran ya torang. Amit-amit jauhkanlah, tidak ada yang mau terjadi seperti itu. Jadi oh Sri mungkin yang terlalu parno mau, atau mungkin ada di luar sana juga sama, ketika ke kantor satu hari begini boleh dicek kok Sri pe rumah DP meteran dikuti.
1: Karena
2: iya mau, karena kan orang satu hari di kantor.
1: Nah, enggak ada aktivitas di rumah.
2: Jadi kalau lihat kulkas, oh DP isi cuma nugget dan telur dengan supermi dan rampa-rampa, sudah kasih mati juga. Jadi meteran no Sri kuti kalau ke kantor. Ya semoga dengan begitu artinya orang boleh. Ya apapun itu mau orang kan cuma mengantisipasi, semua kan tergantung yang di atas.
1: Betul.
2: Biar mau Sri so proteksi sedemikian rupa, tapi kalau tetangga
1: kehendak kiri di
2: kanan
1: atas
2: dia tuh, orang kan belum tahu juga mau.
1: Iya.
2: Artinya langkah antisipasi so ada dulu buat orang pediri.
1: Nah kalau ibu-ibu rumah tangga pagi-pagi begini lagi Bu Sri pasti sibuk Kang dengan kegiatan-kegiatan memasak, basa dia bekal untuk anak ke sekolah. Jangan lupa juga untuk kasih mati konfor.
2: Betul. Itu yang biasanya orang mama-mama tuh, mama-mama kan di petangan cuma dua memang. Mar kalau sudah di dapur jadi 10 boleh.
1: Betul, karena iyo, memang
2: sebelah sementara bagoreng ikan, sebelah sementara baking apa, pasti itu dia namanya mama-mama ya, orang tahu lah bagaimana orang
1: banyak kegiatan pagi.
2: Betul, apalagi bakuriki anak sekolah. Belum boleh anak so kasih bangun kong setengah soba iyo mar masih tutup mata aduh memang so sampai di kamar lupa di belakang sana belanga so panas.
1: Betul, jadi memang antisipasi sebaik mungkin memang ya untuk orang semua di saat musim kemarau, karena memang DP puncak musim kemarau itu Sri Agustus ke September. Agustus ke September.
2: Panas September ini berarti sekali.
1: Betul. Dan bagaimana dengan torang pe pendengar RRI yang berada di beberapa tempat yang sekarang so DP akses untuk air bersih itu so agak sulit Kang.
2: Betul sekali. Silakan informasi di Halo RRI, kita akan membantu memberikan informasinya, melanjutkan informasi ke PDAM ya mau ya. Semoga juga dengan masuk di acara resmi seperti ini, tidak hanya teriak di media sosial, itu bisa mendapatkan solusi.
1: Betul, sehingga kesiang cepat dapat air bersih juga ya Wau Sri.
2: Wau Sri ada bayangkan di pulau ini mau seperti apa torang pe saudara-saudara yang ada di pulau, karena Wau Sri pernah dengan tim bertugas di pulau para lele waktu itu kan. Di sana itu waktu masih belum kemarau seperti ini, memang coba angka air mau ke rumah gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ini so berapa bulan ini panas. Bagaimana dengan terompet keluarga yang ada di wilayah-wilayah pulau? Mungkin ada yang memonitor karena Sri Lia di Facebook ini so aktif, baik orang-orang di daratan Sangihe maupun di kepulauan ini semua so pada aktif karena so ada jaringan ya mau Starlink kalau di pulau-pulau begitu kan so ada Starlink. Nah, bagaimana mungkin boleh memberikan informasi di acara Halo RRI sehingga pemerintah di daratan kabupaten ini mungkin boleh tahu seperti apa
1: kondisi
2: yang ada, yang ada di pulau, walaupun mungkin memang ada perpanjangan tangan di sana kan mau ada camat, kepala desa, iya. Tapi bolehlah sekali-sekali di-share informasi ke Halo RRI.
1: Iya, betul sekali. Kalau kemarin Momok Lian, Wau Sri sempat ada penelpon yang dari Bukidak Timur, di bagian yang agak terpisah tentunya ya, dari Torong Pe daratan ke pulau ini, Bukidak Timur. Bagaimana dengan akses air bersih di sana? Ternyata di sana masih aman, Wau Sri.
2: Oh, masih aman?
1: Masih aman, karena dorong pakai air bor begitu dong Wau Sri. Jadi masih lumayan lah untuk saat ini, masih aman untuk akses air bersih sih, karena kemarin penasaran juga ini Bapak Sri Momolian, bagaimana dengan masyarakat yang ada di Bukidak Timur. Ternyata Mama Iti pada waktu itu bergabung aman Wak Dewa.
2: Oh, Ibu Lawendatu.
1: Iya, betul. Okay. Ibu Lawendatu bilang masih aman kalau di wilayah Bukidak Timur, akses air bersih masih cukup banyak juga, masih bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Bukidak Timur.
2: Iya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Matutuang, Kawio, kemudian Marore. Mungkin boleh berbagi informasi, atau mungkin masyarakatnya misalnya tidak update di media sosial. Kan di sana ada petugas-petugas kesehatan, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ya. Boleh mungkin bergabung ya, biar cuma satu menit aja memberikan informasi melalui voice note di WA 0812-5503-8009. Satu menit waktu Anda sangat berharga untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah kepulauan. Mungkin boleh berbagi informasi kalau ada kendala ya. Baik itu mungkin soal kekeringan, atau mungkin kebutuhan pangan, atau mungkin akses transportasi di sana, di kepulauan. Karena orang tahu seperti apa di wilayah-wilayah pulau ini, kan cuman ada kapal-kapal tertentu ya mau yang ke sana.
1: Dan memang sekarang nyandak ada kapal ini Wak Sri sebagai informasi. Karena memang ada terompet saudara-saudara dari sini yang mau ke Talaut, dari Sangiha mau ke Talaut. Karena Mas Todok DP apa ini DP kapal, jadi sampai sejauh ini belum terberangkat ke Talaut.
2: Itu yang mau lewat ke Marore lagi tuh, mau kapal-kapal itu.
1: Iya. Sabuk itu ya DP namanya Wak Sri. Jadi sampai sejauh ini memang belum ada kapal. Jadi yang dari Sangiha mau ke Talaut, bahkan mungkin sebaliknya, masih tetap menunggu kapal yang masuk dok dang Wak Sri.
2: Jadi biasa orang masyarakat di sana itu ada pambut atau speed begitu Kang Mo?
1: Memang ada kata no yang begitu, tapi nyandak semua toh Wak Sri yang pakai itu. Jadi dorang tetap menunggu kapal sabuk. Sampai sejauh ini belum ada masih kapal sabuk.
2: Ya agak susah lah memang, namanya perintis pejatual kok mau. Tora agak susah mau terjemahkan. Apakah ini memang cuma Wak Sri secara pribadi atau memang semua ini? Karena orang sulit mau dapat di pejatual yang pasti, misalnya Senin kah, Selasa kah, Rabu kah. Iya, jadi agak susah sekali. Wak Sri bilang begini karena waktu mau penugasan ke Talaut dulu, memang agak sulit cari DP informasi kapan ini kapal, jam berapa.
1: DP jadwalnya?
2: Iya, jadi ketika dapat tahu, oh hari ini, ya sudah standby lah di pelabuhan jam 10 malam, ternyata nanti berangkat subuh begitu. Jadi enggak menentu DP jadwal begitu.
1: Oke. Baik. Nah, pendengar RRI yang mau bergabung misalnya Wak Sri di tengah musim kemarau mungkin membutuhkan akses air bersih, karena bukan hanya di pulau-pulau yang ada di daratan Sangiha, seperti di Lenganing ini Wak Sri. Lenganing sujaga ambe air di bagian Uta Urano. Lenganing, bahkan yang mau bacuci pun sudi Kuala Uta Urano Wak Sri sekarang.
2: Jadi kalau misalnya yang dari Lenganing ada keluarga di Uta Urano ke sana begitu.
1: Iya, cus ke Kuala Uta Urano untuk bacuci baju, kemudian juga kemarin ada yang so bawa gelon-gelon Wak Sri, tempat-tempat penampungan air untuk mau mau dapat air bersih, agar supaya kasih yang mau dapat akses air bersih. Jadi memang luar biasa ini musim kemarau, akses air bersih so mulai berkurang. Dan bagi pendengar RRI yang mungkin juga agak sulit ya dengan akses air bersih, boleh menyampaikan melalui program acara Halo RRI. Agar supaya tentunya seperti yang dikatakan Wak Sri tadi, bisa ditindaklanjuti, bukan cuma di Lenganing, di Karas juga so agak sulit, di bagian Tarorang juga so agak sulit.
2: Ini suhunya wilayah Tabut soalnya.
1: Iya,
2: dia hafal sekali nih, Momo hafal sekali karena suhunya wilayah Tabut.
1: Itu cuma beberapa kampung ini Wak Sri yang mau dapat informasi. Mungkin di kampung-kampung lain juga sulit akses air bersih, maka boleh disampaikan melalui program acara Halo RRI.
2: Dan memang berarti Momo su cari data sebelum turun global Halo RRI hari ini Kang, begitu.
1: Sebuah cerita beberapa hari ini dengan beberapa masyarakat juga yang datang tuh Wak Sri. Di bagian Uta Urano ternyata beberapa tempat akses air bersih so agak
2: mulai menurun
1: DP debit-debit air.
2: Baik, Momo ini sebelum turun dua lanjut, turun mau dengar dulu laporan dari pusat kota bersama Anton Lahawe.
1: Anton.
3: Iya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan Pusat Kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai dengan aktivitas masyarakat, terutama yang melakukan aktivitas sejak subuh yang ada di Pusat Kota Tahuna, para tukang ojek maupun sopir angkot yang mereka memang melakukan aktivitas sejak kurang lebih pukul 5 subuh pagi. Dan saat ini di pusat kota masih tengah menunggu calon penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka, tukang ojek yang ada di pusat kota Tahuna. Ada dua grup yang ada di pusat kota Tahuna yang melayani masyarakat ke wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya, termasuk ojek yang melayani masyarakat di beberapa wilayah di kota Tahuna. Dan ada kurang lebih 10 unit yang saat ini mangkal di lokasi yang sudah disiapkan di mini mall, dan masyarakat yang ingin menggunakan jasa mereka kiranya dapat menggunakan jasa mereka untuk bepergian ke lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi. Dan begitu juga untuk kendaraan umum di bagian samping kanan mini mall ada 3-4 unit yang saat ini juga sementara parkir untuk menunggu calon penumpang atau secara bergantian kendaraan-kendaraan ini melayani masyarakat ke Kecamatan Tabukan Utara dan sekitarnya. Dan untuk aktivitas UMKM yang ada di pusat Kota Tahuna pagi hari ini di bagian Pasar Tripura ataupun mini mall, aktivitas pelaku usaha sudah berjalan, terutama di bagian Pasar Tripura, khususnya untuk pelayanan obat dan beberapa masyarakat yang jual aksesoris di pusat Kota Tahuna. Gitu juga yang ada di mini mall, penjual kuliner makanan juga sudah standby untuk mempersiapkan dagangan mereka. Gitu juga untuk penjualan aksesoris HP dan kepentingan lainnya di mini mall. Dan pagi hari ini sudah ramai pusat Kota Tahuna dengan lalu lalang kendaraan roda 2 maupun roda 4, kendaraan plat hitam yang melintas dari beberapa arah, dari arah barat maupun dari wilayah Tabukan Utara dan juga dari arah Tahuna Timur di pusat Kota Tahuna pagi hari ini. Untuk pantauan kami, kebersihan Kota Tahuna pagi hari ini sudah bersih karena para petugas yang ada di pusat Kota Tahuna yang melayani beberapa ruas jalan difasilitasi oleh pemerintah kelurahan juga sudah melakukan tugasnya. Memang kegiatan untuk membersihkan Kota Tahuna dimulai sejak subuh. Di bagian Boulevard, banyak masyarakat juga yang menggunakan waktu mereka untuk kegiatan olahraga, terutama masyarakat yang juga ingin pergi ke pasar berjalan kaki di jalur Boulevard Tahuna. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Lian dan Sri.
1: Ya, demikian informasi tentunya dari rekan reporter Anton Lahabo yang ada di pusat Kota Tahuna. Tetapi kami juga masih punya informasi yang lain ya, Pak Sri, masih dengan informasi dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan.
2: Masih ada satu lagi dari Pasar Towo.
1: Dari Pasar Towo untuk harga-harga kebutuhan pokok, harga rica ini, Pak Sri ya. Tapi sebelum torong lanjut sebelum torong lanjut dengan reporter-reporter di sini, juga sudah ada penelpon yang bergabung di Halo RRI dari Kelurahan Santiago ada Bapak Yosi Nadia. Selamat pagi.
4: Selamat pagi RRI.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Silakan.
4: Nah, jadi begini,
1: Pak Yos.
4: Di pagi ini saya atas nama masyarakat Santiago menyampaikan terima kasih kepada RRI, Pak Busri bersama dengan teman-teman yang sudah memfasilitasi orang ke permintaan pemasangan tiang listrik. Kemudian memang harus diakui bahwa ini bukan cuma DP tiang toh, masih ada DP lampu. Dan kemarin kita coba ada komunikasi dengan teman-teman yang ada di kantor bupati, di umum ternyata semuanya ada di situ. Ini lampu jalan sudah perhubungan. Jadi kemarin lewat teman-teman yang ada di Dewan terkonek. Jadi pas rapat kemarin dorang, kadis perhubungan sudah diundang oleh Pak Ketua Dewan dengan teman yang impakar di sana dan sudah ada solusi. Jadi ada 3 patoran ini lampu dan Pak Kadis Perhubungan sudah berjanji akan survei untuk turun. Jadi ini semua tidak lepas dari peran dari RRI. Jadi sekali lagi atas nama masyarakat yang ada di TPA Lama, Kelurahan Santiago menyampaikan terima kasih kepada RRI termasuk Pak Edmond dan kawan-kawan yang ada di PLN Meratu, PLN Tona dan juga teman-teman yang sudah membantu. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik RRI maupun Pak Edmond bersama dengan teman-teman. Demikian RRI, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Yosi Nadia yang ada di Santiago. Ya. Seperti inilah yang diinginkan ya, Mbak Sri Kang.
2: Dan inilah yang menjadi goal dari Halo RRI sebenarnya, Mo. Masyarakat bertanya, mengeluh, dan narasumber menjawab. Dan akhirnya
1: ada tindak lanjut ya.
2: Dijawab oleh PLN UP3 Tahuna. Walaupun memang tentunya Pak Yos bilang tadi Tomo masih ada proses selanjutnya, lampu dan lain-lain, dan itu sudah merupakan tanggung jawab dari pihak lain juga, termasuk
1: Dinas Perhubungan,
2: tadi. Dan ternyata sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan ya, melalui pemerintah daerah. Dan bersyukur ya Pak Yos 9 tiang, walaupun memang menurut Pak Yos masih proses ada 2 lagi Mo.
1: Oh masih ada 2.
2: Ya, okay. Jadi 7 sudah so di lokasi, masih 2 lagi. Dan Wow Sri mau coba hubungi Pak Edmond terkait dengan Halo RRI hari Senin yang disampaikan oleh Pak Hulik. Pak Hulik dengan belum Pak terjawab. Yos ini baku iko dorang pe keluhan waktu itu. Jadi ada jeda
1: pemasangan tiang listrik
2: lagi. Ya, 3 hari apa 5 hari begitu soal tiang listrik ini. Sehingga kalau di Pak Hulik itu sudah survei yang kedua, begitu. Jadi Pak Hulik bertanya progresnya seperti apa.
1: Apakah tetap, sama dengan Kelurahan Santiago kan?
2: Tetapi saya bilang kalau Santiago sudah kelihatan, sudah nyata, sudah ada hasil, berarti Pak Hulik juga dan kawan-kawan dan masyarakat di sana tidak perlu ragu.
1: Tinggal menunggu waktu. Menunggu
2: proses karena permintaan ada 13 tiang kalau tidak salah.
1: Banyak di sana.
2: Jadi Wak Sri coba telepon Pak Edmond dulu ya.
1: Okay. Baik, dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, bagi Anda yang punya keluhan-keluhan lain ya terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tadi Pak Yosi Nadia terkait dengan pemasangan tiang listrik yang ada di Kelurahan Santiago, bisa saja Anda punya keluhan yang sama atau juga mungkin ada keluhan yang berbeda ya, ada informasi yang berbeda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik itu tentang kesehatan, pendidikan misalnya, atau dari sisi administrasi ya, pengurusan administrasi yang ada di wilayah Sangihe, baik itu di Dukcapil atau juga di tempat-tempat yang lain ya, atau dari sisi keamanan, akses air bersih seperti apa di musim kemarau. Informasi Anda kami tunggu tentunya pendengar RRI melalui line telepon 08 1255 03 8009, bisa juga voice note di nomor yang sama melalui WA 08 1255 03 8009. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, alamat yang jelas, atau bahkan juga informasi Anda ya, informasi yang tentunya Anda sampaikan direkam saja melalui WA Kemudian kami akan putarkan dalam program acara Halo RRI. Nah, ini Wau Sri masih sementara menghubungi Bapak Edmund Sahadagi selaku Asisten Manajer Keuangan dan Umum
2: PLN OP3 Tahuna.
1: Sudah terhubung Wau Sri. Oke, langsung saja kita menyapa Pak Edmund. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Pak Edmund, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Edmund?
5: Puji Tuhan, sehat.
1: Oh, puji Tuhan, sehat. Oke, ada beberapa keluhan ini, Wau Sri Kang.
2: Iya,
1: ada di dalam program acara Halo RRI.
2: Jadi, Pak Edmund, sebelumnya ada apresiasi dari Pak Yosep Sinadia. Ini di hari Senin, memberikan apresiasi kepada RRI dan juga PLN UP3 Tahuna, kemudian PLN yang ada di Eneratu, terkait dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayah Santiago. 9 tiang listrik sudah direalisasikan, sudah terjawab, walaupun memang masih 7 yang ada di lokasi saat ini dan 2 nanti menyusul, tetapi apresiasi sudah disampaikan oleh masyarakat, diwakili oleh Pak Yosep Sinadia, dan barusan beliau juga menelpon di Halo RRI beberapa menit lalu sebelum dengan Pak Edmund, memberikan apresiasi juga untuk PLN. Tetapi Pak Edmund, ada yang belum terjawab di hari Senin ini, Pak Hulik. Sri bacakan, Assalamualaikum, Halo RRI, izin kiranya dapat dibantu difasilitasi ke PLN untuk usulan tiang listrik di Kampung Bahu Lindungan 1 dan 3. Kalau sudah sampai di mana progresnya, karena surat permohonan atau usulan lewat pemerintah kampung sudah dikirim dari tanggal 31 Juli. Jadi waktu sudah di survei kedua, katanya Pak Edmund ini menurut Pak Hulik dimintalah dari pihak PLN untuk penyurat dari pemerintah kampung, sehingga surat itu sudah dari 31 Juli. Mungkin boleh dijawab Pak Edmund, sudah sejauh mana progresnya?
5: Baik, selamat pagi, kembali disampaikan. Menindaklanjuti yang sudah dilaporkan oleh Pak Hulik, tentunya prosesnya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Yosep Sinadia pada beberapa hari lalu. Jadi petugas sudah melakukan survei dan permintaan tentang material-material yang akan digunakan juga sudah dibuat dari pihak ULT PETA, kemudian disampaikan ke unit pelaksana pelayanan pelanggan Tahuna atau kantor UP3, khususnya di bagian jaringan dan konstruksi. Dan hal ini juga sudah ditindaklanjuti, namun yang menjadi permasalahannya adalah sampai dengan kemarin belum ada material. Sebab mungkin materialnya tidak seperti material-material lain, atau pekerjaannya tidak seperti pekerjaan administrasi. Sehingga tentu kita membutuhkan waktu. Kemarin juga yang keluhan dari Pak Sinadia juga punya waktu yang agak lama, karena tentu material-material yang ketersediaan material kita harus mencari dari luar. Dalam arti apakah kita perlu pengadaan, ataukah kita mungkin berkoordinasi dengan unit-unit lain yang ada di PLN UID Sulutengo. Sehingga tentunya hal ini membutuhkan proses. Jadi saya berharap tetap dukungan dari masyarakat bahwa perlu kesabaran. Jadi perlu kesabaran. Semua sudah dalam proses. Mungkin itu saja dulu dari.
2: Baik, ya Pak Edmund, ini juga ada informasi terbaru dari Ibu Tina Mose di Tahuna Barat. Mungkin boleh ditindaklanjuti setelah disampaikan ini Pak ya, boleh dicek mungkin di Tahuna Barat. Katanya ada kabel listrik diikat di pohon cengkeh sejak 2016. Ada juga kabel yang diikat di pohon pala baru-baru ini. Padahal menurut Ibu Tina ada tiang listrik di sana, tetapi diikat di pohon, sehingga ini mengganggu aktivitas masyarakat karena jadi takut mau naik di pohon cengkeh ini Pak Edmund. Mungkin ini sekedar informasi ya, di terupdate setelah kemarin Ibu Tina Mose masuk di Kopi Pagi.
5: Baik, mungkin sedikit menanggapi yang disampaikan. Sebenarnya di kita sih ada aplikasi PLN Mobile yang bisa membantu masyarakat juga, untuk masyarakat atau pelanggan untuk dapat melakukan keluhan di aplikasi PLN Mobile tersebut. Sehingga mungkin kalau seperti ini kita akan harus mencari di mana titik yang harus ditindaklanjuti terhadap laporan. atau nomor telepon mana yang bisa kita hubungi saat melakukan pekerjaan. Karena seperti contoh wilayah Kolongan Tahuna Barat itu kan ada beberapa wilayah dan sehingga kita bisa mencari titik yang disampaikan atau pelapornya itu bisa ditemui oleh kami petugas yang ada di lapangan maupun yang dari kantor.
2: Oke, aplikasi ya Pak Edmund ya.
5: Iya.
2: Ada titik lokasi yang lebih jelas begitu.
5: Iya, supaya ada titik lokasi.
2: Oke, berarti nanti kita akan mencoba mencari tahu dan semoga Ibu Tina Mose memonitor ini sehingga Ibu Tina boleh mengirimkan nomor handphone yang bisa dihubungi petugas dan juga alamat lengkapnya sampai di RT mana misalnya. Begitu ya Pak Edmund ya?
5: Iya, seperti itu supaya kita juga bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan.
2: Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Edmund waktunya bersama Pro 1 Tahunan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik, sudah terjawab tadi ya, Mbak Istri.
2: Iya, Mama.
1: Apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Hulik Manahede, betul
2: dan
1: ya?
2: Memang seperti ini yang diperlukan ya, Mbak Istri selalu ulang-ulang. Nyenda usah malu-malu masuk di acara Halo RRI yang mungkin Bapak pikir mau masuk di acara Halo RRI harus pakai bahasa buku, harus ngelogat, begitu enggak perlu. Jadi boleh pakai bahasa Sanger, boleh pakai bahasa pasar sama dengan Wau Sri jaga bicara sekarang. Silakan memberikan keluhan, masukan, kalaupun malu mungkin mau telepon, mau talingkar atau apa, boleh voice note. Voice note kan boleh masyarakat mau tarik ulang kalau belum
1: boleh yakin, mau hapus.
2: Hapus, iya tarik pesan. Jadi seperti ini, ada dua yang terjawab soal keluhan listrik ini mau ya. Jadi Pak Hulik sudah terjawab ya Pak Hulik. Sudah Wau Sri sudah tidak ada hutang penjelasan lagi. Ya tinggal bersabar saja karena sudah survei kedua. Ya menunggu proses seperti Pak Yos kita sudah lihat sudah ditindaklanjuti dan di Pak Hulik mungkin bersabar sedikit materialnya. Kendalanya tinggal di material karena luar biasa 13 tiang ini mau.
1: Iya betul. Iya, cukup banyak di sana.
2: Tiang banyak. Iya jadi mohon bersabar dan kita berdoa bersama mau semoga di musim kemarau ini tidak terjadi sesuatu ya di wilayah apa yang menjadi keluhan Pak Hulik itu karena Pak Hulik mengeluh di situ kabel sebaku cako mau. Karena makanya ada dua RT sehingga membutuhkan banyak tiang di situ karena so agak baku cako mau. Jadi ya semoga bersabar dulu ya Pak Hulik dan semoga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Jadi memang perlu dirapikan sebenarnya ya Wau Sri di kabel-kabel
2: makanya,
1: ini.
2: Butuh sekali tiang di sana mau karena Pak Hulik sudah menceritakan kondisinya seperti apa di sana.
1: Iya. Gitu. Mudah-mudahan juga Ibu Tina Mose ini Wau Sri memonitor kemudian bisa bergabung.
2: Berharap seperti itu mau. Jadi Ibu Tina boleh WA kalau Ibu Tina boleh cuman sekedar teks ya WA di 0812-5503-8009. Silakan WA alamat di mana. Jadi Tahuna Baratnya di mana?
1: RT berapa?
2: RT berapa? Iya. Kemudian mungkin ada jalan apa begitu yang boleh dijadikan patokan untuk petugas dari PLN turun langsung ke lokasi Ibu Tina Mose. Tetapi terima kasih sudah memberikan informasi di Kopi Pagi dan hari ini sudah terjawab di Halo RRI oleh Pak Edmund Sahadagi. Jadi Ibu Tina kalau memonitor siaran kami boleh WA di 0812-5503-8009. Alamatnya Ibu Tina di Tahuna Barat itu di mana? Kelurahan apa begitu ya kan Tahuna Barat kan banyak
1: mau betul luas
2: apa,
1: ya
2: kelurahan apa RT berapa kemudian nomor handphonenya biar nanti Wau Sri teruskan ke Pak Edmund biar Pak Edmund teruskan ke petugas di lapangan
1: betul oh,
2: seperti itu mau
1: supaya memang langsung benar-benar terjawab dan bisa dilihat titik lokasinya seperti yang disampaikan oleh Pak Edmund
2: jadi,
1: tadi
2: kalaupun ada masyarakat yang lain yang maksudnya Pak Edmund tadi bukan mau menolak masuk di Halo RRI ya atau balapor di RRI enggak tetapi kalau untuk cepatnya memang ada di PLN Mobile dan mau ternyata di PLN Mobile itu dia boleh lebih dari berapa jam ya aduh Wau Sri lupa kemarin sempat bercerita dengan kepala PLN di situ dorang nembole, ada memang admin khusus mo, jadi lihat itu dia laporan itu. Nembole tak lewat lebih dari satu jam ke bagaimana, langsung kena tindakan dari pusat, kena teguran dari pusat.
1: Karena online ya?
2: Iya, online. Sehingga dorang lihat kalau belum terselesaikan, itu biasanya pusat yang langsung ambil alih mo. Jadi dorang, bagusnya memang masyarakat melapor di situ, di PLN Mobile, yang khususnya yang jauh-jauh ini misalnya. Dan yang ada jaringan tentunya mo.
1: Iya.
2: Dan bagaimana dengan orang pe masyarakat yang kalau memang enggak ada handphone Android yang masih gaptek dengan mau download segala jenis aplikasi itu memang agak ribet.
1: Atunya enggak ditampa pada orang ada HP tetapi iya, ada aplikasi tapi enggak ada jaringan.
2: Betul.
1: Jaringan internet kan agak sulit.
2: Nah, memang disana. Yang sekarang kan lebih cepat memang orang mau baku angkat telepon Joto lebih cepat begitu langsung telepon.
1: Jadi kalau misalnya nyanda agak sulit juga untuk menggunakan aplikasi mobile, boleh no melalui program acara Halo RRI yang pasti harus ada. Betul. Alamat yang jelas ya, titik lokasi yang jelas, Sri. Dan terutama nomor handphone,
2: nomor Sri. Handphone.
1: Supaya boleh dihubungi atau bisa dihubungi oleh petugas dari pihak PLN cepat dan juga tanggap kalau semua lengkap, Pak Sri.
2: Iya, jadi sebenarnya kemarin kalau Sri yang bertugas mungkin boleh meminta nomor handphonenya Ibu Tina di off air begitu.
1: Oke. Iya, tapi mudah-mudahan ini Ibu Tina Mose yang pagi ini tentunya memonitor Halo RRI boleh bergabung.
2: Iya, tinggal lihat-lihat aja mau kaget so masuk di WA studio.
1: Sampai sejauh ini memang belum ada ini, Pak Sri.
2: Kan? Iya. Kalau okay. Di Facebook ini torang bahoba belum ada kira-kira mau ini Kang yang bak komen juga ya. Belum ada dan biasanya orang pendengar ini nanti juga bergabung di menit-menit terakhir.
1: Iya yang, betul, Sri.
2: Aduh, pokoknya mau buru-buru dan nanti Sri mau telepon narasumber ini, narasumber itu.
1: Seringkali ya. Lagi so di menit-menit akhir dan Sri sama memang, dengan 3 menit terakhir, 5 menit terakhir. Padahal kan untuk proses ketika ada keluhan masuk harus ke narasumber, ditindaklanjuti ke narasumber. Jadi mungkin kalau ada keluhan-keluhan saat ini pendengar RRI bisa bergabung, bukan hanya melalui telepon maupun juga WA, bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Sekali lagi jangan menggunakan akun palsu ya, harus akun yang asli. Supaya memang apapun yang Anda sampaikan, informasi-informasi Anda bisa langsung ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait. Oke, torang menuju ke mana ini, Wawo Sri?
2: Ke Pasar Towo dulu, Mo. Torang mau dengar informasi dari Jumel Johanis.
1: Jumel, silakan informasi selengkapnya.
6: Baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari, para pedagang sudah menata dagangannya, menjual berbagai bahan kebutuhan pokok di pagi hari ini. Dan saat ini juga terlihat para pedagang penjual ikan di pasar belakang Pasar Towo Tahuna tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa pedoman harga bahan pokok dan juga harga ikan di pagi hari ini. Harga cabe hari ini berkisaran harga Rp180.000 per kilogram, tomat berkisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Untuk daun rempah-rempah atau daun kemangi pagi ini per ikatnya Rp10.000. Artinya sudah seminggu mengalami kenaikan dari Rp5.000 hingga saat ini naik Rp10.000. Untuk harga ikan sendiri pagi ini sudah ada beberapa jenis ikan yang dijual, yaitu ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000. Ikan tude 4 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000. Ikan malalugis ukuran sedang 3 ekor Rp20.000. Dan ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp30.000. Untuk ikan tuna per potong Rp20.000. Dan ikan mujair pagi ini per kilogram Rp50.000. Daging ayam

Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Untuk harga tepung, tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat sudah banyak masyarakat berdatangan. Saat itu terbukti dengan banyaknya kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Sri di studio.

0: 41 menit lepas dari pukul 7 pagi dan masih dalam program acara Halo RRI di 2 September 2026 masih juga dengan Wawu Lian dan juga Wawu Sri di bagian gatekeeper ini. Oke, tadi torong so ke reporter Jumil Johannes. Saat ini kami membuka kesempatan ya Wawu Sri ya. Untuk pendengar RRI yang mau bergabung langsung jo di 0812-5503-8009. Telepon biasa, WA, voice note silakan atau chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Wawu Sri, ternyata Ibu Tina Mose kalau maring meninggalkan alamat ini Wawu Sri. Momolian yang tidak dapat baca ini kalau maring punya ini dang di
1: mana
0: buku. Alamat sebelum Gereja Bahtera Hayat, Jalan Panging. Nah, ini DP alamat no, Wawu Sri. Sebelum Gereja Bahtera Hayat, Jalan Panging atau jalan apa ini Wawu Sri eh?
1: Oh, nanti mau tanya jo Pak Ketua Tim TMB.
0: Yang wilayah
1: karena
0: sana ya.
1: Wilayah sana beliau yang menguasai. Sudah, nanti mau tanya sebentar jo, siapa tahu dia kenal dengan ibu ini
0: yeah.
1: Dan ada nomor telepon kalau pasti orang satu jemaat itu Bahtera Hayat. Nanti langsung mau infokan ke Pak Edmond gitu.
0: Iya. Ini mau dia lihat apa baca ternyata ada di pihak alamat kata Wawu Sri.
1: Ada di pihak alamat. Maaf ya mau lihat
0: yang ada apa baca ini ternyata ada di pihak alamat yang ditinggalkan. Oke. Okay.
1: Itu kalau tanggal muda begini mau lihat mata biru biru merah kok.
0: Kaur. Aduh, oke. Dan ya sekali lagi pendengar RRI yang mau bergabung jangan nanti sudah menit-menit terakhir, Kang. Mesti bergabung dari sekarang karena bagian gatekeeper nanti akan menghubungi narasumber yang terkait dengan informasi Anda. Kalau sudah 5 menit terakhir, so setengah mati
1: ada
0: untuk
1: ada yang bergabung.
0: Oh, ada yang bergabung. So setengah mati
1: oh,
0: ini.
1: Sih, mau terima telepon dulu.
0: Silakan, silakan. So setengah mati mau hubungi narasumber karena waktu so mepet, waktu so kurang sedikit. Jadi sulit untuk menghubungi narasumber terkait dengan informasi Anda. Kalau sudah 5 menit terakhir berarti jawabannya nanti pada DP besok dalam program acara Kopi Pagi atau juga dalam program acara Halo RRI. Kalau Halo RRI itu hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat di jam yang sama, pukul 7 pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini Wawu Sri masih mencoba untuk menerima penelpon yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Dan di menit-menit terakhir ini selain memonitor melalui frekuensi 105,4 MHz ada juga yang mengaku kemarin walaupun tinggal di wilayah Sangiha memonitor juga melalui aplikasi RRI digital karena memang ada beberapa tempat yang masih belum bisa mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, belum bisa memonitor melalui frekuensi 105,4 MHz maupun juga 99,5 MHz. Jadi memonitor melalui aplikasi RRI digital. Yang belum punya aplikasi ini silakan di-download di App Store, Play Store, download aplikasi RRI Digital, maka Anda pun bisa mendengarkan setiap siaran, baik itu informasi, program-program hiburan yang kami sampaikan, bahkan seperti saat ini dalam program acara Halo RRI pun Anda bisa bergabung untuk berbagi informasi-informasi yang ada di tempat Anda. Bisa saja informasi di tempat Anda berbeda dengan di tempat-tempat yang lain ya, keluhannya Anda bisa menyampaikannya dalam program acara Halo RRI. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan

0: itu suara juga untuk perubahan yang lebih baik tentunya, pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau di daerah tercinta kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan pendengar RRI untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Anda juga ingin mengomentari terkait dengan dana desa ya. Karena sebentar kami juga akan membahasnya dalam dialog interaktif, topiknya bersama kawal dana desa. Bisa saja ada informasi, ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, atau mungkin juga apresiasi kepada pemerintah kampung Anda terkait dengan dana desa ini. Silakan juga bergabung dalam program acara Halo RRI. Tapi kalau misalnya untuk topik, tentunya nanti akan dijawab oleh narasumber pada dialog interaktif pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Seperti biasa kalau dialog interaktif menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Kalau hari ini ada Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam dialog interaktif, Bapak John Benyamin. Terus juga ada Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Cabang Sangihe, ada Bapak Johan Adler Frederick Lukas, yang akan menjadi narasumber kita dalam program acara dialog interaktif, sekali lagi dengan topik bersama kawal dana desa. Nah, ada informasi juga untuk Anda pendengar RRI bahwa nanti pada tanggal 29 September 2026 sampai dengan 3 Oktober 2026 bertempat atau tempat pelaksanaannya di Gor Membara Manente, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan dilaksanakan Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 Sangihe Taekwondo ya. Sekali lagi, di tanggal 29 September 2026 sampai dengan 3 Oktober 2026 dilaksanakan Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026. Jadi kalau misalnya Anda punya bakat ya dari sisi olahraga khususnya taekwondo, Anda bisa mendaftar tentunya untuk mengikuti Open Championship ini. Sekali lagi, pelaksanaannya pada tanggal 29 September 2026 sampai dengan 3 Oktober 2026. Tempat pelaksanaannya adalah di Gor Membara Manente, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini mengetahui Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Ibu Yunita Harimisa SHMM, kemudian juga Sabanim Jeffrey V. Tayo SE, dan tentunya yang paling utama adalah Bupati Kepulauan Sangihe Bapak Michael Tungari SEMM. Oke, kita masih dalam program acara Halo RRI. Ini Wau Sri masih juga dengan penelpon kita, ada Ibu Vina Mose, ini berarti dari Tahuna Barat, yang memberikan alamat jelas, alamat yang lengkap tentunya untuk apa yang dikeluhkan kemarin terkait dengan kabel yang ada di pohon pala dan juga di pohon cengki ini.
1: Ya, Momo.
0: Ya.
1: Jadi Ibu mengoreksi namanya bukan Tina.
0: Oh,
1: Vina.
0: Vina Mose.
1: Iya, angkerta okay. Salah alamat lagi. Bu Sri mau kutip di telinga di PG Keeper kemarin ini.
0: Sesama dari TV bila alamat palsu.
1: Kebetulan ada di samping
0: oh,
1: ini.
0: Kemarin.
1: Ibu Vina sudah sokuti di telinga.
0: Mungkin ya tahu dapat dia yang harga siang.
1: Iya, Ibu Vina maklumi ya, orang pelida kasih yang bukan sama dengan orang pelida kasih yang.
0: Iya, ya. Betul.
1: Jadi gatekeeper yang Selasa Kamis itu, Wow Sri spill sedikit, beliau orang Jogja. Yang,
0: iya.
1: Ya mungkin kadang marga juga dia jaga salah ketik. Karena ya tahu lah tuh orang pelida, beda dengan orang-orang Sangir, Bapak Lida kasih yang. Ibu Vina mohon maaf ya, tetapi sudah dikoreksi dan Wow Sri mau kirim ke Pak Edmund. Ternyata Ibu Vina di RT7 ini, alamat yang disampaikan itu RT7, mau kelongan Beha Induk sebelum gereja Batra Hayat belok kiri. Jadi nama jalan Panging, tetapi orang tahu Kampis. Panging ada nama lainnya Kampis. Nah, mau lewat Kuala baru mau dapat rumah nama keluarga Mose Mokodombes.
0: Ini memang lengkap jelas ini.
1: Nah, mau ceritanya tadi lewat Kuala mau bahasa ndak Ibu Vina? Kaget BLN bilang, aduh bukan main dah ini, RRI ada kasih tugas buat orang ini.
0: Lewat Kuala.
1: Nyanak mau bahasa, jadi mau BLN tenang, nyanak mau bahasa, nyanak mau tastrom dari bahasa kong, mau
0: ambil langsung itu kabel. Langsung pegang listrik kan.
1: Karena kabel. Menurut Ibu Vina tadi ada batu-batu yang tersusun mau, jadi dorang bapak-bapak nyanak mau bahasa.
0: Jadi mungkin DP jembatan dari batu ini Bapak Sri.
1: Iya. Cuma lewat akang. Mungkin Ibu Vina nanti standby di rumah itu ada waktu-waktu tertentu begitu. Tadi katanya dia sempat dengar DP nama disebut di Halo RRI. Mau buat telepon tetapi masih ada tamu
0: baik.
1: Tapi tidak mengapa Ibu Vina, terima kasih alamat lengkapnya nanti akan kita teruskan. Semoga segera terjawab ya Ibu Vina ya. Siapa tahu satu kali dengan Pak Yospe apa tiang tak bawa ke sana satu kali misalnya.
0: Antar satu kali tiga, antar
1: misalnya begitu. Ya, ya tentu ada tiang di sana kalau informasi dari Ibu Vina kan ada tiang. Cuman dia berharap kenapa harus diikat di pohon pala kemudian pohon cengkeh juga gitu. Ya, siapa tahu karena di sana ada tiang boleh menggunakan tiang yang so ada gitu. Ibu Vina terima kasih informasinya ya.
0: Bikin takut lagi kan tuh kalau Ibu Vina mau naik pohon pala iya. Banyak DP buah Sri.
1: Belum boleh bapanen no.
0: Belum artinya boleh bapanen.
1: Baik pala maupun cingke karena betul jangan ambil resiko. Torang memang butuh mungkin ya untuk menambah ya torang pepundi-pundi lah tetapi torang juga harus apa berhikmat kan walaupun
0: mementingkan ya, juga apa melihat lagi keselamatan
1: ya torang utamakan torang keselamatan. Jangan juga torang lihat oh boleh stomo kore ini kaget kong ada apa-apa ya tetap bersabar ya Ibu Vina sampai ada tindak lanjut dari pihak PLN. Sri yakin sih tidak akan lama
0: iya kalau
1: dikasih informasi karena sudah diminta memang alamat lengkapnya
0: dan sudah di share ke Pak Edmond ini Wawo Sri DP alamat
1: iya nanti Wawo Sri mau ketik dulu ini mau
0: oke.
1: Pak Edmond selesai acara Halo RRI. Saya Sri fokus dulu di sini.
0: Oke. Baik, di menit ke-53 ini Pak Sri, lepas dari pukul 7 tinggal 6 menit lagi kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI. Tadi so ada Pak Yosi Nadia di Santiago, ada Ibu Vina Mose yang bergabung untuk memberikan alamat yang jelas ya. Nah, mungkin pendengar RRI juga punya informasi-informasi yang lain ya Pak Sri terkait dengan pelayanan publik. Atau juga mau bergabung terkait dengan Trompet Topik Sabantar boleh lagi ya Wak Sri?
1: Bersama Kawal Dana Desa.
0: Bersama Kawal Dana Desa ya. Karena nanti untuk kalau terkait dengan topik nanti akan dijawab langsung oleh narasumber di jam 9 dalam program acara Dialog Interaktif. Ada dua narasumber yang berkompeten yang nanti akan hadir juga dalam Dialog Interaktif. Atau ada DP tatamba Wak Sri narasumber?
1: Sejauh ini masih dua mau.
0: Oke. Dua yang terkonfirmasi ya.
1: Terkonfirmasi dua.
0: Okay.
1: Ya, semoga sebentar dari pihak kejaksaan ada.
0: Oke.
1: Karena memang dorang pe hari lahir kejaksaan mau lagi. Mungkinkah ada kegiatan lain mereka sehingga Wak Sri Lia di flyer ini cuma dua narasumber.
0: Tapi mudah-mudahan ya ada waktu juga dari kejaksaan tentunya untuk bersama-sama hadir dalam program acara Dialog Interaktif sebentar. Nah di Halo RRI Wawu Sri tadi Wawu Lian juga sempat kasih informasi bahwa setelah kemarin sukses dengan Kejur Prof Sulut 2026 ini Wawu Sri di Gor Membara yang ada di Manente ada juga pelaksanaan Sangiha Taekwondo Open Championship ini Bupati Sangiha Cup 2026 yang akan dilaksanakan di tempat yang sama Wawu Sri mungkin kalau Wawu Sri ada keahlian dalam seni olahraga taekwondo boleh ikut ini dari tanggal 29 September 2026 sampai dengan 3 Oktober 2026. Berarti masih dibuka kesempatan untuk mendaftar ini.
1: Iya, yang DP ketua ibu yang cantik-cantik itu
0: toh. Betul.
1: Ya, anggota dewan.
0: Ya, anggota
1: kalau,
0: dewan.
1: Kalau ibu kayaknya itu soban hitam ya.
0: Iya.
1: Dan
0: jangkore.
1: Saya tahu dan 3K dan kalau Sri dan kawan-kawan.
0: Oh, dan kawan-kawan DKK orangnya. Oke.
1: Iya. Jadi silakan yang punya bakat di situ kalau Sri passion bukan di situ mau
0: apa di motor
1: Iya, kira-kira di motor dan di mic.
0: Oh, di motor dan di mic ya.
1: Iya, terus masing-masing punya hobinya masing-masing. Iya,
0: betul. Kalau
1: Sri di balapan, silakan mungkin kalau yang ada hobi di baku bendaga itu sudah dibuka DP
0: kesempatan.
1: Kesempatan ya. Itu ada usianya, Mo?
0: Ini no, Sri mau liatnya nggak dapat info tadi, cuma lihat di flyer yang ada di potensi yang pembangunan
1: sengi. Iya. Begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, intinya 29 sampai
0: 3. 3 Oktober.
1: Kalaupun Wow Sri memenuhi usia
0: kriteria,
1: ya enggak bisa mau di orang tua bilang kata entah betul atau enggak kalau ulang tahun yang boleh bawa jalan.
0: Oh, betul, tanggal 29. Aduh, langsung promosi ulang tahun.
1: Kayaknya gak berniat apa-apa ini mau.
0: Memang pas pada tanggal kok itu. Kebetulan. Betul. Mar kalau ada yang mau kasih boleh.
1: Okay. Ikan garang je sekuat.
0: Oh, ikan garang je. Pas untuk ikan mahal memang kalau ikan garam iya, ini.
1: Kayaknya di musim-musim panas begini itu yang paling cepat mau ya. Kemudian ada juga yang Sri cek ke Siau. Ini batanya di sana, kalau di Siau sekarang yang lagi langka justru BBM mo.
0: BBM.
1: Bensin itu yang langka sekali di sana. Tapi dorang di sana agak lumayan bersyukur ya dengan panas begini karena pala cepat kering.
0: Jadi ada pemasukan ya, Osri.
1: Iya, 3 hari.
0: Nyanda kering dorang pe pala di sana, Osri?
1: 3 hari itu su kering itu mo. Jadi karena panas begini, 3 hari kering karena di sana itu sistemnya kan beli mantah hitung per biji, jadi 100 biji ada yang 34.000, 35.000, beda-beda orang beli mo. Kalau misalnya dia pala yang tabungkus deng fully bisa dibayar sampai 40.000 100 biji. Setelah itu nanti DP pembeli untung di fully. Dan biasanya kalau di Siau itu kan selalu ujang. Nah, dengan musim kemarau begini dorang lumayan mau tiap 3 hari itu sukering sekali, apalagi kalau orang lihat kebanyakan di Siau itu kan kalau dorang pe kubur itu pasti DP atap bukan sama di 4 orang di sini seng, tetapi itu di beton. Nah, itulah fungsinya, di atas ada tangga, itu di situ di DP beton itu yang dorang jaga
0: jemur
1: pala.
0: Jemur
1: akan. Kemudian rata-rata di rumah itu pasti ada bak air yang besar-besar kalau mau so pernah ke sana.
0: Belum pernah
1: sebelah,
0: ini.
1: Operator di sebelah so
0: sudah
1: pernah, ya so pigi. Jadi so tahu di setiap rumah di Siau pasti ada lemon, ikang, dan pasti ada bak air. Itu DP ciri khas di sana
0: di Siau. Dengan pasti. Musim kemarau begini Mbak Sri, DP pohon palanya enggak kering di sana?
1: Di sana mungkin karena ada sebagian yang mulai bak kuning begitu ya. Tapi mungkin karena dorang pe pupuk alami dari gunung tomo. Sehingga pala sekarang masih tetap ada sih, produksi masih tetap ada.
0: Atau mungkin di hari-hari sebelum musim kemarau kan ujang-ujang di sana Wow Sri, jadi suta tampung di
1: pala. Itu kan setahu Wow Sri dia panennya per 3 bulan mo. Baru panennya orang Siau kalau Sri amati ketika di sana itu beda deng torang di sini yang ketika mau panen semua dikasih jatung. Mar kalau dorang di sana dorang mau panen itu cuma mau pilih yang memang betul-betul tua. Sehingga DP bulan depan itu masih ada yang mau menyusul begitu dang. Jadi nyana betul-betul kosong selesai ndak, dia masih ada DP sisa. Sehingga ada di sana lebih istilah bapanen, memang musim panen, ada yang cuma mengarak lembe begitu dang cuma mau ambil DP sisa begitu. Jadi luar biasa, tetapi khusus di kampungnya Wak Sri dengan banyaknya pala, minusnya itu mau angka putus sekolah tinggi. Ya karena kalau Sri Lia anak-anak SD itu so beli handphone pakai uang sendiri
0: karena pala ini
1: pala. Tapi minusnya di situ banyak yang putus sekolah karena masih kecil so pegang handphone
0: so dapat doi itu sendiri. dapat rasa doi sendiri.
1: Iya, jadi luar biasa Wak Sri Lia kelas 4 SD so ada tabungan pa Wak Sri Papa dia sampai bapigi di 3 juta.
0: Aduh, memang luar biasa.
1: Betul Wak Sri Papa beli pala. Jadi Wak Sri tahu.
0: Wak Sri ini turun dua sudi.
1: Sejam
0: 8 waktu Indonesia Tengah sudah tidak terasa. Jadi turun dua menutup Jo program acara Halo RRI. Terima kasih tentunya untuk Pak Yosi Nadia di Santiago, Ibu Vina.
1: Kemudian Pak Edmund yang terutama Asmen Keuangan dan Umum PLN P3 Tahunan yang sudah jadi narasumber di pagi ini.
0: Oke, terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat pagi. Selanjutnya kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia, penuhi undangan Putin, hadiri forum